Baik, terima kasih Warelun di Warpod ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelun, Ayu Kartika, satu buah lagu yang telah mengantarkan kita pada pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Warelun masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Warelun, harga cabai merah di pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat mengalami kenaikan tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram, dan kenaikan dipicu kurangnya hasil panen dari petani serta tersendatnya pasokan cabai dari luar Aceh Barat. Nah, pedagang di pasar Bina Usaha Melabuh, Vera, mengatakan harga cabai sebelumnya berkisaran antara 30 ribuan per kilogram dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 80 ribu. Dan menurutnya juga selain akibat gagal panen, stok cabai yang dikirim dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala sehingga pasokan ke pasar berkurang. Kondisi tersebut juga turut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Dan berkurangnya pasokan membuat harga cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan di pasar Bina Usaha Melabuh. Dan pedagang juga berharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok kembali normal hingga harga cabai merah dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat tentunya.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Secara fisik, Menasah merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah kampung atau tempat strategis yang mudah dijangkau komunitas kampung. Bangunan Menasah umumnya menyerupai konstruksi rumah Aceh tradisional, namun tidak dilengkapi dengan lorong atau ruangan dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruang besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, Menasah sering dipenuhi dengan ukiran bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah. Menasah dibangun dengan tiang-tiang kayu yang agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Letaknya secara umum menghadap ke arah barat yang menandakan arah kiblat. Menasah dalam adat budaya Aceh adalah suatu bangunan rumah panggung yang sederhana, lapang terbuka, yang terhampar sama datar, yang ditunjang oleh tiang-tiang kokoh untuk membatasi ruangan yang ganjil. Nilai filosofi utama dari bangunan Menasah bagi orang Aceh adalah sebagai wadah ataupun pusat sumber inspirasi penegakan hablu minallah dan hablu minannas yang dikembangkan dalam narik maja, adat dengan hukum lagezet dengan siput hancur sribri. Karena itulah dalam perjalanan sejarah bangsa Aceh, Menasah dijadikan sebagai pusat pengkajian, pembahasan atau musyawarah tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara umum, Menasah dapat dikembangkan dengan fungsi-fungsi utama, yakni sebagai pusat kegiatan masyarakat kampung, tempat musyawarah atau mufakat, tempat penyelesaian sengketa, tempat ibadah atau salat berjamaah, tempat pengajian, pendidikan atau TPA, tempat dakwah dan diskusi, tempat pengembangan keterampilan, tempat pembinaan generasi muda, dan tempat pengembangan

I know you love me. Yang boleh pegahkan yang

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

di Aceh ketika menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari tradisi megang, tradisi penyerahan diri kepada Khalik lewat suluk, hingga lepat antibasi di Tanah Gayo. Saudara, suluk dalam bahasa Aceh merupakan bentuk ritual zikir, tahlil dan tahmid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan yang hingga kini masih ada di Aceh Selatan. Ketika mengikuti suluk, seseorang harus berada dalam bilik, bukan bilik sembarangan, tetapi ditutupi kain putih setipis kelambu. Para pengikut suluk saban hari dan malam berzikir di dalamnya. Selain sebulan puasa, suluk juga dilaksanakan 10 hari menjelang Idul Adha. Orang-orang yang ikut suluk umumnya sudah lanjut usia. Mereka baru kembali ke rumah masing-masing usai salat Id berjamaah. Jika suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan di Aceh Selatan, di dataran tinggi Gayo ada juga tradisi menjelang Ramadan. Namanya Lepat Gayo. Ini penganan seperti timpan di pesisir Aceh. Bedanya, Lepat Gayo tak mudah basi, tahan lama hingga sebulan. Jika timpan dibungkus dengan daun pisang muda, lepat menggunakan daun pisang tua. Lepat Gayo terbuat dari tepung beras ditambah tepung ketan, lalu diaduk dengan air gula. Setelah itu diberi kukuran kelapa yang dicampur gula merah. Tradisi membuat penganan juga ada di Aceh Besar, namanya Ibu Bedah. Kurang lebih berarti bubur pedas. Makanan ini dibuat dari campuran merica. Tidak tanggung-tanggung, ada 44 jenis bahan dicampur dalam Ibu Bedah. Karena itu proses membuat Ibu Bedah juga rumit. Penganan ini dibuat sebulan atau dua bulan sebelum Ramadan. Ibu Bedah tak hanya populer di Aceh Besar. Di sepanjang pesisir utara dan timur Aceh juga dikenal makanan serupa, namun warnanya sedikit berbeda. Di Aceh Besar, Ibu Bedah berwarna hijau karena didominasi kacang hijau, sedangkan di kawasan timur Aceh

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran Sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem

daun hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Baik, terima kasih Warelen di Propod ada berada masih bersama kami RRI program Kota Banda Aceh. Warelen, harga cabai di Kota Sabang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Dari sebelumnya Rp70.000 kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Dan kenaikan harga ini terjadi di tengah terbatasnya stok cabai di sejumlah lapak pedagang. Nah, pedagang pasar induk Kota Sabang, Rizal, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi hasil panen yang terbatas serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Memasuki bulan Maulid juga turut mempengaruhi kebutuhan cabai, sementara pasokan di Lambaru, Aceh Besar, masuk dengan harga yang sudah tinggi. Dan menurut Rizal, kondisi tersebut juga membuat harga cabai kepada masyarakat ikut mengalami kenaikan. Dan selain cabai merah yang mencapai Rp90.000 per kilogram, cabai rawit kini juga dijual sekitar Rp65.000 dan cabai hijau Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Wati, mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit. Dan menurutnya, kebutuhan cabai tetap harus dipenuhi, terutama memasuki bulan Maulid. Namun tingginya harga membuat warga harus mengurangi jumlah pembeliannya. Dan juga Barelon, warga berharap pasokan cabai kembali normal setelah harga, maksud kami, sehingga harga dapat berangsur turun. Dan kondisi ini juga diharapkan tidak berlangsung lama agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Sama halnya juga Warelen, di Melabuh juga mengalami kenaikan hingga Rp80.000 per kilogram. Terjadi juga sudah beberapa hari yang lalu, sampai hari ini harganya mencapai Rp80.000 tentunya. Dan buat Warelen mungkin di pagi hari ini yang mungkin sedang berada di tempat aktivitas, ya semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Baik, para Lendi, para pun ada berada pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Tinggal 3 menit lagi kebersamaan kita dan juga Warilun untuk sepanjang pagi hari ini. Ada apabila ada salah-salah kata dan akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah warih lomba mandum yang mantang setia bersama Proput RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara di frekuensi 88,6 MHz atau di AM 12.5 kHz ya. Nah, Warelon menyekana instrumen tarik portret RTG kehadir tanyo di bak kesempatan uronyo untuk program acara Sirebuh ya. Jadi uronyo tanyo terangkat tema pi tentang sopan santun yang mulai gadeh ya. Oke. Nah, dan untuk mengingat pi wareh lomba mandum untuk di posi belah sampai poh 12. Nah, program dialog tanyo bersama dialog MPU ya. Bersama untuk yang akan hadir pi mengisi acara getanyo di bak kesempatan uronyo Natengku Rusli Daud ya, SHIMAG sebagai narasumber yang mengangkat tema tentang penguatan akhlak generasi muda. Jadi baik sampai terlewatkan yang pasti dialog nanti ya, untuk waron jit langsung tanya-tanya. Baik, sesi pun langsung tak siapa yang kehadir di bak kesempatan uronyo di bak numboi 886 ilenyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Cik Mat, apa kabar uronyo?
1: Kabar Kak Yuli, Kak Yuli kibang, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiatnya Cik Mat, semangat pasti ji ya. Tanya kan pernah berkaitan dah bacu dengan tema dialog entek kan tentang sopan santun yang kagadeh nyo anak-anak dara lawit-lawit oh anak-anak muda. Kiban pendapat Cik Mat no sopan santun ji kakurang dah tak kurang ci.
1: Akibat tak usah memang kagak mengkasi memang lagi yang ini lah.
0: Ya Allah.
1: Dapat saya lali. Jadi memang kalau sok usah menggok mancung. Karena Dajjal tu sapa-sapa wajar lo.
0: Dajjal, Dajjal sapa-sapa yang kipanya Cik Mat. HP maksudnya.
1: HP sapa-sapa.
0: Oh, Bitnan.
1: Tapi oh, hantai rumah lagi urus 6 tu.
0: Ya, dalam rumah pada ya.
1: Nah, dari rumah mentah lagi boleh nentuin. Nah, tak kau lagi. Ya, tak kau lagi. Mana tak kau lagi. Ya, ini pintu kau lagi. Ini anali tempat. Ya, ini kat kurung didik. Kurung nasihat. Kurung kumpul keluarga. Kalau rumah. Ya. Anali itu untuk curuhan lagi awal-awal anali.
0: Anali sopasan tu kat kurung tak-tak, Encik Mat, nah?
1: Jadi, inan lah kata waktu-waktu. Ini proje kan mak pihalal anak tuan tu sing kat sini kan. Apa saya atas pun saya orang kau saya cerita wilayah kerajaan macam mana macam tu dalam cerita lah.
0: Ya betul Cik Mat.
1: Kurang yang
0: tak kurang ah Hanali ya.
1: Dan waktu pula pun pon saya pon saya pon dua. Jadi inan lah menawar nama orang tu lah kamera bang. Anak cepat dah bang. Assalamualaikum ya Nekul.
0: Oh, betul cik gak cik mak pegahan.
1: Jadi inan saya mau semasa itu bantu pegahan.
0: Ya, betul.
1: 50-50 dah. Hanya masa dari cik mak selalu nak ingat kan?
0: Je cik mak, je. Luar biasanya. Mudah-mudahan tak nampak pemahaman lom dari wali-wali yang lain lah.
1: Jadi lagu ji uranya duro cinta mana?
0: Duro?
1: Cinta.
0: Cinta? Oh. Arma WTR Duro Cinta. Nah, lagu terbaiknya. Salam-salam ke saunya Cik Mat. Salam-salam ke saun mantap.
1: Betul ke saun saya keluarga amat manggung aku mengarah.
0: Amin.
1: Dengan kuat yo. Aku sabar ayah kan dalam dulu hari ini.
0: Good.
1: Dengan Kak Ina, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Elis, Kak Ayah agak, ayah bidang
0: semangat. Je, terima kasih beraya-raya tan.
1: Terima kasih banyak Kak Yuni.
0: Sama-sama Cik Mat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Nah, Makcik Lam Ara, Cik dah telefon di Bak Numboi Put 7055 Makcik. Nah, menyahana yang tamong di Put 7055 kita terima mentang lemahan Makcik lebah di 886 dong kembali. Halo, assalamualaikum Makcik.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kiban Makcik?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah. Akibat pendapat Makcik yo tentang masalah apa ni akhlak atau adab atau sopan santun anak-anak muda lewat yang

0: Kak gadahnya makcik.
1: Menina nak mek tak nak. Tak kalau anak le.
0: Lah.
1: Tak kalau anak le nak korang tak kalau anak mina. Asal sentuh anak le. Bacak ni kepona hati hanya mak le bakti. Kan dia sama sepok. Pokal buat sepok ni sama sepok jarak lah. Dan dia ni lebih menghurau saja. Semua kalau anak mak saya mengingat bahagia kalau anak.
0: Iya makcik.
1: Anak le nak kalau anak mina.
0: Iya.
1: Saya masih berusaha tak anak mina.
0: Berarti pengaruh dari HP cik lah makcik?
1: Makcik mah ni ni ni boleh kak kaji kaslo je kerana dengar pulih.
0: Oh ya.
1: Mak emak huan ni dengar tali, misalnya pun dengar li. Kau ina nama ina. Tak kalau nak berkaca nama ina. Jangan anak jangan pasuk sah mandung. Sampai lepas anak kuat macam apa sah.
0: Oh, bintan macam ya.
1: Anak ina anak ina anak tahu jangan lagi lepas pasuk mandung.
0: Pati pati.
1: Ah, tak mahu tiga dengar tak tahu macam duduk je.
0: Oh, oh, oh.
1: Ya, tiklu kau dah mahu ni dengar ni dengar dengar dengar dengar
0: sama macam kita di rumah dong.
1: Ya, ya. Ada mahu pun tahan ni dengar. Hei, tak ke pun. Atau dia pun duduk dan saya dengar dengar dengar dengar dengar dengar dengar dengar dengar dengar zaman, abang dah mahu buat iu. Nak, pulang dah tuan mak. Geduk aja tiga iu, tiduk hati.
0: Iya, betul.
1: Ini anak zaman, anak lu anak zaman. Yang anak ina, cucu lah nyaman ina ke.
0: Cucu.
1: Oh, mak. Sani dengar tak boleh. Hei, ada mahu. Hei, ada mahu ima ya.
0: Iya.
1: Ah, ni, dek, nak main jet tak duduk dengan lapi. Itu apa ima, ini aneh sepala, itu pun.
0: Ha, itu pun.
1: Oh, harukai berhali nak buat usam pazantuan hali ada main laut.
0: Iya, makcik.
1: Tak ada kerja, kena. Dunia tak mesti amat duk tau. Makcik.
0: Sedih dah dengan macam ni.
1: Belum fikir kepikiran hasilnya susah lah ke tak boleh. Sebab mah sana dengar tak boleh ada pegah.
0: Iya betul ya makcik. Ha. Okey makcik luar biasa makcik nak dengar lagu dah boh.
1: Ah, kona kan itu tak boleh dengan.
0: Ya.
1: Lagu dah jadi nak perkeng cuk incan lah.
0: Cuk incan. Bek
1: mama bawa mati lah.
0: Judul je?
1: Bek tak mama bawa cuk incan. Bek tak mama bawa mati.
0: Bek tak mama bawa hati?
1: Bek tak mama bawa orang mati.
0: Bek tak momo bawa orang mati ya?
1: Cuk incan.
0: Bak urung mati.
1: Salim-salim kata mama nak pun cik mat semoga sehat banyak belur rezeki buat kerja dengan tok makan ya.
0: Amin ya.
1: Tanyan ke Pak John, ke ibu dan ibu jari ya, ke Kak Eli, Pak Amari di Kota Melaka. Salam dah. Nanti Nur Melazat di lah macam semoga sehat bagi bazar banyak. Azul Lufa di Berawi. Ya, dan kemana-mana dulu lah.
0: Je.
1: Setelah dia bersehat dengan tua ketahuan.
0: Je.
1: Semoga kita bersehat mandu bagi bazar selamat selamat iman dua orang bagi bazar.
0: Amin. Ya Allah.
1: Semoga banyak mahu mandu. Selamat salat baik tengah.
0: Amin.
1: Yang ke salam dari salat dari lun.
0: Je. Makcik.
1: Terima kasih. Dari Juli.
0: Makcik. Lagu panggilan Tuhan makcik ya?
1: Ya. Dia tapi tekenya. Orkin memang makcik panggilan Tuhan betul.
0: Je. Terima kasih makcik. Amin.
1: Terima kasih banyak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih ke makcik yang luar biasa ya. Ternyata memang anak mimit lawit all pengaruh di dekat ya. Salah sabah juga. Pengaruhnya salah satu dari HP apakah ya. Okey. Baik, langsung dah dengarlah dua buah lagu yang kehadir yang kage request dari Cik Mat dan Mak Cik dari Armawati AR dengan Duro Cinta spesial ke yang waris lumandum yang mentang setia di Proput RR di Banda Aceh.

0: Setia di frekuensi 88,6 MHz, luar biasa lagu Hak Buno ya, yang kagak laki lima cik ya, tentang mengingat kematian ya. Masya Allah ya. Langsung sentang Tat Trimong di 88 yang menghadir Kakanda. Halo, assalamualaikum Kakanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juli saya.
0: Kiban Kakanda. Aman.
1: Alhamdulillah saya aman terkendali.
0: Enggak Kakanda. Kiban menurut Kakanda nyo sopan santun yang kagal deh nyo ni buat generasi dan nyo.
1: Sopan santun mbak ni lebih nyo anak li.
0: Sedih cakalan Kakanda kan?
1: Sedih li. Beda pula kan engkau nak dole kan?
0: Ya betul.
1: Yang baik main api juga tempat tak he. Ayuh betul tak yuk semayang. Aja ni dengar. Ya Kakanda pernah nak cok istirahat maju tu.
0: Cok pun kena?
1: Jadi kan tadi perut waktu benar tadi rawa. Ini baru beda.
0: Baru beda kan dah? Menyeluh sedih kan dah. Hanu tekan sedih tak lah saja. Hai tepoh pi hanu. Ki baga kan dah ya?
1: Kan le. Tepoh.
0: Saya.
1: Tepoh menan aja juci kan. Tepoh ame sama rata.
0: Sama batak kan dah betul.
1: Jadi kan digogo ditahi agenyan.
0: Ya.
1: Baik tim hanai beda-beda. Jo i siram becut be lita ba muka da dirawina. Ki mama. Beda be.
0: Ya baru kejut.
1: Nya tanya zaman pula nyona guru itu minta jejak rek nahan kan.
0: Nya betul kan dah.
1: Kiban ngom guru, kiban ngom mak. Ane milai nyo ane suso liku-liku dan nyo igro-igro ikuganya segagi.
0: Betul kan dah. Para-para tak lah WO kan dah kah?
1: Ikon deh. Jadi kan tanya merasa kiban. Ya Allah dunia nyoka kan. Mama masing-masing tanya bapak mak rojit. Habis ya mbak lingkungan kan, mbak pergaulan ji kan.
0: Betul kan dah.
1: Tanya mantang lah.
0: Sikap tanya pokok.
1: Jika masing dah jaga ke droid.
0: Sikap tanya penting kan dah. Bek poh-poh. Maksudnya makin tapoh makin nyana. Tapi.
1: Makin tapoh kadang-kadang makin nakuri.
0: Bidan kan dah. Jadi kasut peringatan. Mantang.
1: Nanti tanya mantang masjid. Nanti kita siram wak ilum. Sering siram wak
0: Maya Juli langsung puputuh internet ni kan kanda kan. Hana jok jajan kanda.
1: Nyo Hana man tanyo ni hai karai wacu dia. Internet cara ji kanda nyo.
0: Nena. Gagat kanda. Jun. Kanda nak dengar lagu dari so kira-kira.
1: Lagu puronyo. Syukur wonten dari Yusni Almunah.
0: Yusni Almunah jet kanda.
1: Selalu tuli lebe, moga saya sabi selama iman dan air. Tanya harus sabar tuli dalam didian.
0: Ya, betul kan dah.
1: Abah mak cik kata mau cik mat dan grup silaturahmi yang pun mandu
0: kan juga. Terima kasih kan dah.
1: Terima kasih Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih Kakanda yang kehadir. Insya Allah untuk lagu kana ya. Tak terima di 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yahbid. Gimana Pak Yahbid?
2: Abah Adik, gimana Mbak Yuli?
0: Alhamdulillah sehat walafiatnya Yahbid. Baik gegetan. Gimana cuaca deh Yahbid? Aman ya?
2: Oh, mendung.
0: Sama berarti anak tak jauh bi ya.
2: Karena matau rohana alam dia, alam longgah.
0: Jadi kibang pendapat ya Abid, anak mimi lawe oh kan sopan santun cik berat tak kakurang yo.
2: Kibang maksud karena rohana alam longgah.
0: Sopan santun anak mimi darah, kan anak mimi darah generasi muda, kan? Kakurang tak?
2: Minyak. Menyanyi inong anak darah agak ke menyanyi anak agama anak muda agak ke?
0: Betul.
2: Memang menong. Karena kibang cikin ya, hai cikin. Bagi yang hanya dipikir ke roh je, hanya dipikir ni tak pegah dan yang lain. Dia tegak tak kemahapi tu.
0: Kadang-kadang
2: ada pasti dia menang jika alikut dia kalau gitu.
0: Betul ya.
2: Walaupun tengah mukuit, walaupun tengah malam, walaupun hana-hana eiknya ada tadi. Kalau nak apa ni, hana ada pun ladu main game lah.
0: Ladu main game.
2: Main yang menang.
0: Hana manfaat?
2: Dek tepes perasaan toso lah. No datang dari luar aja sudah kenal. Apa nak kalau lagi ni tengok malam nanti juga apa? Tengok mungkin menan lah kira-kira lagi. Dia makan sedikit pun lemak babi ni dalamnya.
0: Ya, betul.
2: Kan barang sulit. Memang disembunyikan di dalam hati kan ya.
0: Ya, betul.
2: Memang yang kehadirannya pun khabar munok. Anak orang pun kan. Jaga roh masing-masing.
0: Jaga roh masing-masing.
2: Tengok handuk. Handuk yang pedih. Ya. Menan menyok toleh baik handuk yang pedih. Baik cat kalon dan kongkong. Kalon di toleh mentong kalon. Menyojak keliah kalon pun ia kirim dua sen yang punya menan. Jadi baik ino untuk mangan hai anak muda, anak darah, anak muda, anak darah kan. Macam-macam ini. Nyanyanya hai kini betul nyanyanya. Baik bukan hanya lah. Masa dah kirim, ah Rajib berubah, berubah.
0: Betul.
2: Ya. Itu menang
0: je luar biasanya okay, ya Habib Pegah ha? Jadi tak kalan draw ke draw ini bawa tak tanya lego pi ya pendidikan tanya kibar ya betul betul
2: ya menyerah Pegah hanya lengonya cahana lengon hanya apa
0: betul ya ya Habib dengan lagu Sabah dari Riso kira-kira
2: lagu hadir lagu kasih ke anak mendang dek darah Rafli lagi
0: kasih ke anak Rafli je
2: Salam-salam ke Kak Yuli ni, selamat iman dan yang akhir Kak Yuli.
0: Amin.
2: Lebih-lebih ni'mat rahmat mabengoh
0: dengan ucapan yang sama ya, Abid.
2: Mandu-mandu ni kita nyawa bila Allah.
0: Amin.
2: Kuti Kak Nazal dan Rom, Kak Ayat,
0: Kak
2: Iman, Kak Amri,
0: Kak
2: Nek Din, Kak Aili, Kak Juju Sabang, keluarganya.
0: Gan.
2: Lain mandu-mandu juga.
0: Terima kasih Abid.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih masukan dari Abid dan Kakanda yang luar biasa ya. Langsung dah dengar apa Kakanda kelakian lagu dari Husni Almuna dengan Syukur. Selamat dengan mantang warehdon.

0: Biasa lagu penuh dari Rafli Wasit ke anak yang kakak lelaki Leah Bin ya. Terkenang-kenang dan akan ohban dipikir ya. Langsung dan terimong yang kak hadir di Pedujo 055. Assalamualaikum Morehdun.
1: Waalaikumsalam
0: Adik Fitri.
1: Terima
0: kasih. Teruk kena Adik Fitri.
1: Akhirnya seminggu tinggal.
0: Je, sehat
1: seminggu tinggal.
0: Alhamdulillah sehat. Adik Fitri sehat.
1: Tak kurang tak awak cerita.
0: Sebagai boleh back to wajib ihangat yang pasti bah.
1: Ya, ani nak mentang kak jadi ke Fitri lah.
0: Ya, Adik Fitri nak pernahan suut-suut orang cik bapa wajib yang mamak ken. Fitri tolong ne Allah maun. Anda pernahan bantah-bantah mamak.
1: Fitri kapal lah baru Fitri suut kak.
0: Di rumah palak je gimana kira-kira Adik Fitri coba jelaskan kak kak.
1: Saya kan nyanyakan you apa Mbak Fitri kan dengan kan adik tolong blonya dia punya alatnya sampai Mbak adik you blow.
0: Oh ramah mantang tapi mantang dalam keadaan ke jawab di handa benda
1: anak sebenarnya kan masa adik blow nyanyikan tu mamak yuk jajan tu dah nyanyak yuk jajan tu
0: harus disogok ya Adik Fitri ya. Yang pasti baik suut-suut tu mama apa?
1: Nanti suut kan insyaAllah Fitri udah ni sering diam legan kita
0: demi gak Adik Fitri alhamdulillah.
1: Emang hantam suut tidak nah mentah mentah Hana ni pula peserta palak saat kenegat Hana silakan Kak Juli.
0: Alhamdulillah terbaik memang Adik
1: Fitri. Fitri anak soleha sehat Kak Juli.
0: Insyaallah. Amin. Amin ya Allah ya. Baik Adik Fitri nak dengar lagu dari so kira-kiranya sabo.
1: Obeng kita.
0: Obeng. Obeng kita judulnya.
1: Obeng kita Kak.
0: Obeng kita Ana. Judul punya Adik Fitri.
1: Macam-macam cewek cuma hangat prihatin ringan
0: macam-macam cewek. Okey, salam-salam Adik Fitri.
1: Salam pun cerita Juli. Bersama Tabi.
0: Amin.
1: Sehat dalam iman Allah. Tanya muda Tabi kata ber.
0: Amin.
1: Tidak kata ber.
0: Semoga nasi dengan ucapan
1: dengan ucapan
0: yang sama Adik Fitri.
1: Ingat salat kerana ingat profit cik Bersama Tabi.
0: Amin.
1: Alah kita akan ada yang baru banyak sahabat sekeluarga baik tadi pada tadi alian Kak Nazar besar sahabat manu keluarga Kak Nazar Kak Eli pada air dan ke mana-mana pendengar radio profit Kak Juli ke Kak Juli besar sahabat tanyamu dan dalam nama Allah pokoklah.
0: Terima kasih Adik Fitri ya,
1: terima kasih dan terima kasih Kak Juli mutbah.
0: Masalah Adik Fitri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Fitri ya. Sehat-sehat sabi yang pasti Adik Fitri. Baik kita terimong di 886. Halo assalamualaikum Morehdun.
2: Salam.
0: Dengan
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Cik Mun.
0: Cik Mun ya. Masya Allah ya. Cik Mun. Cik Mun, Cik Mun kan baru dua gel nyata omongan Juli. Jadi hana tatnya pagar air gimana cuaca?
2: Cerah,
0: alhamdulillah ya. Gimana pendapat Cik Muno tentang masalah apa anak-anak muda lewat kurang tak sopan santun ke orang Cik? Cik Mun subuh tak lagu.
2: Pengaruh tak ngapi.
0: Oh, baik pakai headset menteng.
2: Pompok dan yang menteng itu mengalir.
0: Cik Ad gaduh ya. Good. Cik Mun. Hana dia terdengar pisu Cik Mun. Lelaki lagu mantang aja Mun. Lagu apa kira-kira nak lelaki?
2: Ada tuan ni mah.
0: Hana.
2: Apa je nak tuan ni hari tu bang
0: ni. Ah, nya baru dia nya bacut.
2: Dah, aku dah mari dah. Aku nyanyi dua lagu.
0: Hah? Lagu dari sah?
2: Agam.
0: Firsa Agam.
2: Dua
0: Firsa Agam judulnya apa?
2: Lem dua.
0: Kawin dua?
2: Lem dua.
0: Lem dua? Je, calum-calum. Cik lem dua.
2: Tak.
0: Gat. Habun noh, Nadik Fitri. Jen. Gat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Cik Mun bah. Adik Fitri bi terima kasih. Langsung dah dengar leh lagu yang Adik Fitri lah kayak Bono Obeng GTA macam-macam cewek gitu kah. Ha? Langsung dah dengar.

0: sebuah lagu yang kali tanya dengan sama-sama. Semoga aja terhibur kita tanya mandum nih pak kesempatan nurunnya. Tak terimong di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Zalwa. Betul.
1: Betul.
0: Kakak Zalwa kibat habaka.
1: Alhamdulillah syukurlah.
0: Kibat kakak Zalwa pendapat kak Zalwa nyo tentang anak-anak David no kan. Kurang dak tepan santun kita nyo.
1: Ulang kan nyo. Baru pahara dia, pui time lagi kak Juli.
0: Tentang kurang di sopan santun anak mit atau kolam muda lewit no kak.
1: Karena kan tanya kan sopan santun kan harus tak purno mbak ane.
0: Betul.
1: Tak purno mbak ane, saya baru mogo, takun, assalamualaikum. Baik lah kamu aju, aje. Nah kan, maksudnya dari rumah, dari pun tanya tak pegah mbak ane tanya. Tak pegahnya mbak sopan santun, urung. Tanya mesti urun Tuhan, menurut urun Tuhan, anak mi menurut anak mi tak pegahnya kan. Jadi anak tanyonya dilengo, nya tanya pegah. Kadang-kadang nasi lambat tu, mana sama he. Kadang-kadang urun Tuhan tanya dari rumah si kata pegah punya pun, bana itikal.
0: Good. Jadi kakak, kapos itu loh, nyo kerat dengan Indonesia Raya lagi.
1: Ya kita selalu lagu bah lagunya Anas Suleman Laila Hasyim Sipilun Sulam
0: Laila Hasyim dengan judul dia kak
1: Sipilun Sulam Anak Gunali Sipilun Sulam
0: ya Anak Gunali ya
1: mana mandu maju bah assalamualaikum persiang tu kak Juli ya assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih kak Zalwa Pak Syafi'i baiklah siap dan dengan lagu Indonesia Raya lekapoh tiplu wadah Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Proklit Budaya Anuk Nanggroe.

0: entot nyen abuno lagu dari Kak Zalwa. Kak Zalwa nyen memang lagu dari Leila Hasyim tapi Hana Duso judul jih kibanyan. Hei lu berber dua-dua komputer Hana ya Kak Zalwa. Mungkin jen request lagu janda endom dengan tema yang betul-betul enak Kak Zalwa apa. Baik terima kasih telepon yang hadir di 886. Halo assalamualaikum Marenon.
1: Waalaikumsalam,
0: ngerin
1: saya.
0: Kak Yana.
1: Iya.
0: Gimana Kak Yana nah, tema jih lagu
1: Hana.
0: Hana Kak Yana.
1: Hana.
0: Jadi kan Juli Cok
1: dah abun. Kenapa saya kenal lagu? Cuma punya bahasa Aceh, nyata ketik ana itu bi. Punya bahasa Indonesia, nyata ketik atai kenal lagu itu beda juga.
0: Tubi. Oh, nyanya.
1: Karena kan yang program di kan bahasa Indonesia, untuk bahasa Aceh, banyak berapa bahasa Aceh, jadi mana urulah ke bahasa Aceh dari si pulang, mana cok matang dari urul nyanyi yang sama, judulah
0: enak kabar.
1: Terima kasih. Terima emang adalah lagu tuh, heh penyiar bangsa.
0: Terima kasih Kak Yana, masya Allah.
1: Ganti aja dengan lagu lain, tapi dengan penyanyi yang sama.
0: Siap Kak Yana, terima kasih. Ah, Kak Yana, kita pendapat Kak Yana yo. Adik-adik oi ikut bantu lo Kak. Adik-adik yo kan.
1: Menyapa saja Hana Pemita.
0: Ada Pemita Kak Yana. Terima kasih
1: ya. Hana jelas judul Hana Pemita. Hana jelas penyanyi ti Hana Pemita sih. Karena ya judul lagu bisa sama-sama ada pada bawah penyanyi ti beda-beda.
0: Jat Kak Yana, terima kasih.
1: Oke.
0: Gimana kan tema tanya uronyo Kak Yana? Rame
1: tentang anaknya nama sepasang tu dah.
0: Betul ya Kak.
1: Tidak semua tapi kan.
0: Betul ya Kak.
1: Nah, apa kan tu malah lebih hebat lam.
0: Betul ya Kak.
1: Salah ini, bagi Kak Yana nya salah ini. Tapi salah orang sih di rumah Hana gitu.
0: Betul ya Kak. Hana juga pasang tren Kak.
1: Salah juga pak tempat memang kita pendidikan akhlak ya.
0: Betul ya Kak.
1: Ya betul sikula, ubah sikula yang pernah apa nak pernah ada pernah guru. Karena yang segala macam yang dari tanya di rumah mata-mata anak ubi
0: terpulang
1: dari anak yang kajut cabutnya mama-mama minta segala macam lagi tahapan dekat-dekat ini memang tak lagi terpulang jadi memang bertahap karena anak ini kan hana mukum langsung dengan bahasa tanya kan
0: betul ya
1: tapi kasun itu tak boleh karena ada mana ini apa mukuk binatang sifat hidung
0: betul.
1: Yang lanjutnya termasuk akhlak si adab kan?
0: Betul ya adab angka.
1: Betul anak gop pipa si gida apa itu mengan?
0: Betul. Jika yang apa ga?
1: Jadi dan banyak puno. Karena anak mintnya peniru ulung gitu.
0: Betul.
1: Contoh yang paling bagah, ahli.
0: Bagah tak contoh
1: aku. Kau yang diujian, dah tapi bapak HP kan, tak bapak HP ni tu. Belum rumah tangga urus si itu.
0: Mula-mula.
1: Nah, bermain HP. Madu, Facebook, main TikTok, WA, FB, Instagram kan. Mempunyai macam cerita bandar larang itu, ikut aja. Mama aja main HP. Tahan ada sih.
0: Betul ya kak.
1: Jadi tadi contoh nak sembahyang. Tanya betul sembahyang sih. Jadi dia tahu, oh mak tu sembahyang, ya dan sembahyang. Punya mak okey. Oleh nah hal-hal wate yang mengajin sembahyang kan?
0: Betul.
1: Jadi tak perlu anak mulai senang bek lalu tajuk anak pasti tiba tajuk anak pak apa ni siapa tapi anak tak tahu anak yang naik jak pihak nak rumah tengku.
0: Oh ya ada sebagian bina kak nah.
1: Ya, tapi saya tak perlu mentang. Nah anak yang tajuk tipu pul Quran ikra padu melalui kata ikra kan.
0: Nah pitanya tanya kak.
1: Mana yang pak tengku pul tajuk anak lo padu ro naik jak anak lo padu malam naik jak ni malam. Anak ni pul apa nampu. Anak menaik tajuk mak ini apa mak pikir pretty
0: betul
1: jadi tak ada kesalahan tu no. Karena didikan anak yang diterimanya dari orang tua kau dulu
0: pempunnya kak betul
1: sama cik lagi mak bunuh yang hana open mungkin dari nek si anak cik yang hana open mak ni
0: iya
1: jadi turun temurun lagi yang bangai betul bangai anak lah anak kau bangai tu colam tu menang
0: betul ya dia kak yang
1: tapi aci tanya mesti jut cik satu jut lah ini agama baca satu tentu tak perlu no anak dan akhirnya anak yang tak barayuknya memang betul-betul anak hasil didikan anak
0: Masya Allah betul
1: kenapa dari ubi Bunda Galita Bruno, dia akan nasabah filter jadi ini. Saringan untuk disaring mau saja tehnya enggak, tehnya hanagat. Oh menyapu kumut nyo hanagat nyo hasil di nyaman. Jadi ada tinggi di mengan yang anu mit di dua dengan cikula ataupun pak dengan yang kira-kira hanagat aslak atau hanatopan. Dia akan dijauhi yang anu lagi.
0: Oh mepom.
1: Karena di hana seimbang, hana bertentangan lah. Karena di Bruno di rumah dot di hanatopan santun lemak di. Itu meng ngondi yang kah-kah ke tipak-tipak bahasa Arab babah macam tu kan bahasa kebun binatang yang hewan lain tu kan karena bertentangan dengan sifat dia yang lepak dia yang punya dosanya haragut
0: betul-betul kita yang apakah setuju
1: anak menyenata puno dia akan nasaringan cobalah karena kayak anak kali coba dan anak tak pantau yang so di mengon
0: betul-betul pantau
1: abang puno abang memancing benda sama kawan-kawan. Siapa kawan-kawannya? Si Pulan, anak Pulan. Coba kirim fotonya. Jadi ada napu-pu jadi anaknya nanti yang akan dilaporkan dan ejak pada umroh anda.
0: Ya, ya, ya, betul. Jadi danyo sampai detail ngengonji pihak itu
1: danyo. Anak abang itu pun cuma mukon bawa saja anak yang sabe penyabu.
0: Oh, betul kayak anak apakah?
1: Ataupun anak cuma cimeng.
0: Cimeng.
1: Anak tanya kan saya anak kata pun pak dua pun dikubut jadi.
0: Betul.
1: Tiga dua gay rasa tanya. Abang saya rasa masih peluh gay tu kanjo. Jadi sebelum terjadi dalam bariknya terbatasi tidak tembok.
0: Betul kak Yana. Begak batasan.
1: Yang gay okay berteman. Tapi nyanyi nagat secara perlahan tak tarik entahnya.
0: Betul ya kak.
1: Jangan ke situ nak, jangan dekat ke situ. Dia ditangkap, abang enggak. Nanti abang-abang juga ditarik.
0: Bina sehat yang gak
1: bantuk sedih. Abang kadi drop. Kayaknya punya nanti menyakadi drop. Walaupun abang enggak isap. Dan bisa jadi dengan ibu panjang aja udah bunda hanapan kok urus-urusnya. Nah, jadi tak pernah haju kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi itu.
0: Ke depan, betul-betul. Baik, luar biasa.
1: Jadi menyanyi nah haringannya, yang insya Allah.
0: Nah,
1: insya Allah dia akan di pilah-pilah lah ceritanya. Jep di pagu bawa lagi. Yang jep dalam pagu yang di luar pagu.
0: Betul. Lagi Kak Yana, apakah betul? Setuju loh Kak Yana.
1: Jadi seperti itu.
0: Pelajaran
1: dari mak lagi kan. Sampai ke anak tu tak enak juga lagi. Karena apa? Tak enak kalau rasa draw ke bawa saja. Apa yang diperlukan oleh mak tak enak juga.
0: Good. Tanya orang
1: good anak. Untuk diri sendiri.
0: Good
1: turun cik. Walaupun cik pro. Tapi tak enak tetap. lagi cerita yang belum mentah daripada harus ada dia satu orang tu kan.
0: Betul.
1: Belum mentah dia dengar lain. Tak kalau pingra tu.
0: Betul.
1: Ataupun anak tawa macam oh dia ni kan tak ganda.
0: Good kak Yana.
1: Jadi seperti itu saja.
0: Luar biasa.
1: Tak enak macam tak enak. Tak enak tu. Oh
0: tapi siap lah pun. Hanya hana duduk dia hana popok ni kan? Hana
1: mewah pun ada lah. Enggak ada lah.
0: Kita
1: duduk lah berarti tanya anak apa pun lah.
0: Betul. Jadi bijak-bijak lah.
1: Ya. Karena tanya contoh untuk anak tanya.
0: Get kaya.
1: Tanya lagi yang prok. Kok tinggal banji setrek. Bengit-bengit dan tepnya mama aja kayak gitu.
0: Get kaya anak luar biasa.
1: Jadi jadilah contoh yang baik untuk anak. Baca didi anak. Tak salah anak. Anak kan akan ditimang dari tanyo, ditimang dari luar.
0: Betul ya kak. Baik, luar biasa.
1: Gitu aja, jadi.
0: Terima kasih ya kak, masya Allah.
1: Kakak Yana kita buka tentang anaknya panjang.
0: Betul ya kak. Habis pokoknya.
1: Habis. Harus apa?
0: Berarti satu saat tadu
1: jarak besar untuk sampai ke di tengah hurau.
0: Enggak. Kak Yana perlu tadu dua untuk cerita masalah anak anda.
1: Oh, so ingin ikut adik-adiknya untuk pengalaman ke depan yuk kita mengenal.
0: Ya betul Kak Yana. Berdua tak dan cuci. Oh, cuci. Jadi luar biasa.
1: Okay deh.
0: Kak Yana dengar lagu dari So kira-kira?
1: Bergek kan jadi.
0: Bergek kau lama kak.
1: Menyelam bergeknya jujur tuba tu,
0: tuba.
1: Aduh, apa ya?
0: Rumba Lam Gayung.
1: Racun Lam Cawan.
0: Racun Lam Cawan.
1: Racun
0: Lam Cawan.
1: Okey, saya pun tak kesini. Semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi ibu yang baik untuk mendidik anak-anak yang masa depan yang baik.
0: Masya Allah, ya, terima kasih ya Kak.
1: Karena Dili adalah contoh bagi anak-anak,
0: ya. Siap. Kasih ya Kak.
1: Ulangan ke Dek Ting, ke Cik Mat, ke Kak Eli, ke Bang Amir Buk Jaria, Ikan Tulip, Cik Tengah Baru Sili, Cik Mun, dan teman-teman.
0: Terima kasih Kak Ayana.
1: Sama-sama Dili, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, dia tak pengalaman yang Kak Juli dropnya. Wah, ada Kak Ayana. Pak Syafi'i, baiklah siapa dah terima di 7055. Bah, kalian dah terima Ron. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi
2: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Sri?
2: Wan.
0: Gimana kabar Pak Basri?
2: Ya, bagus Juli.
0: Alhamdulillah. Gimana pendapat Pak Rusli nyo tentang anak-anak lawin o akhlak memang luar biasa. Kami nim dak.
2: Yang pertama ane kita nyonyo Juli, yang pertama tayo tadi pendidikan di rumah le guru. Sama guru yang pertama urang si rumah.
0: Masya Allah.
2: Ya. Jadi wali tak pernah di rumah le dandangnya, dan nama tak bu dah bergamnya bengahnya baru tajo bagure badai abah. Pasan trennya baru di na akhlak dan na di yang gede bagi kenanya
0: tanya.
2: Menyahana tajo buat pendidikan di kula pitan ya buat nyahana nyan di kubur dan tengok pengaruh lingkungannya tinggal cukup berat. Juli.
0: Betul pengaruh.
2: Nah, pernah buat itu di luar karena gamengon di kaju nyuju yang hana tak ingin kali tengok tu yang dirasakan Juli.
0: Betul.
2: Nah, jadi tanya yang ini benar ada boleh kolom kan?
0: Ada.
2: Bukan, macam mana urunan Tuhan macam ni? Tanya dah lewat ke urunnya yang adab yang sopan ban. Tanya saja harus tabu mengkukan badan kan? Yang tak cukup saja harus baca be saja. Kamu maju ke urun Tuhan yang sana sopan, sana adab kan?
0: Betul. Luar biasanya. Jadi memang didikan yang perempuan urun tuha di rumahnya.
2: Yang guru pertama urun tuha lah rumah lepan. Masya Allah. Hana tambing-bing ke doa di rumah. Anak-anaknya wajah hana itu. Pertama-pertama ke panen lah dengannya. Nah, cik udah ngampung lho. Itulah Juli kan. Bajai kampung kaya sak lantai. Itu ikulah kaya pun hana itu memang. Itu bajai gula sak lantai. Itu bajai kampung.
0: Ya,
2: kan munan sih jago lah nian sih dah betul dia kontrol anu tiga go.
0: Betul.
2: Nah nengian Juli.
0: Gak luar biasa masya Allah. Terima kasih Pak Basri.
2: Gak mantas Juli.
0: Jen, lagu dari so kira-kira nak dengar Saboh yo?
2: Yo si Putra Saboh. Oh kali yo mantas. Real Doni mantas.
0: Real Doni.
2: Judul berangkap ke judul cerita Saboh?
0: Baik judul berangkap apa?
2: Judul sanjul dia juga nama salah. Kagak Pak Juli, balem kagak sih. Kaji Pak Juli, balem kagak sih.
0: Betul ya. Maksudnya anak apa pun tu.
2: Betul Juli. Anak salah dia.
0: Je, terima kasih. Jadi, don ucapkan dari merindu je.
2: Iban?
0: Merindu judulnya.
2: Iya. Berangkat pelat. Kagak Pak Juli, balem kagak.
0: Je, terima kasih. Salam.
2: Salam pun kero Juli bahasa sampai mudarat di payung mong Juli.
0: Amin ya Allah.
2: Malah yang nalam baru cianyo. Nian Cik Man, Kak Eli, Kak Yati, Cik Ni, Amir Mamun, Pak Syafi'i, nian Kak Nur di Pulau. Malah salam.
0: Terima kasih Mas.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa masukan kita. Baiklah si Abah untuk nomor seseorang yang tidak hana sebut no. Baiklah si Abah dah dengar lagu dari Bergi Racun Lam Cawan. Selamat dengar warih lon.

0: Lelon yang matang setia di frekuensi 88.6 MHz langsung tak sapa. Sesi keneluh nyoba. Assalamualaikum Warehlon.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo?
1: Dengan Bang Isan enggak di
0: Bang Isan ya. Salam kenal ya. Bang Isan ban Basang perdana dengan Juli ya?
1: Baru kedua.
0: Kedua ya. Masya Allah ya. Baik, terima kasih. Kimpa pendapat Bang Isan yang nadi padang tijinyo masalah tentang sopan santun anak yang kamu mulai berkurang ya?
1: Iya. Sama lagi kenapa dengan kayak anak pegang mana kali dia?
0: Kejut.
1: Karena memang anaknya kan punya orang tua.
0: Betul.
1: Kan yang berhak untuk mendidiknya orang tua orang sekalian. Ya?
0: Runci tanya oleh pun eh.
1: Runci juga dengan bukan lemah lah. Dia ayu halal tidak amanu ku angku sakum wa alikum nara.
0: Artinya?
1: Wahai yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada aku neraka.
0: Masya Allah.
1: So, kali kan draw tanya kali. Artinya
0: keluarga.
1: Ya, draw tanya beri segolong dia ke runci. Berkali ini ilmu tanya dengan segala macam ilmu khusus ya akhlak ya. Jadi golom na jadi urung si. Tanya, kan polisi dia kan ane.
0: Iya.
1: Kemudian adanya tumbuh dewasa, terima ilmu yang kita tanya. Kemudian kata mah berkali dua tanya dengan ilmu-ilmu untuk mandiri ane kita tanya kali ini.
0: Kedepannya.
1: Ya kan? Kedepan. Karena memang apabila tanya sendiri hana ilmu agama akhlak sebagainya. Iban cara tanya didi ane ya kan?
0: Ya betul.
1: Ya nah yang salahkan, menyalahkan HP, menyalahkan orang lain. Padahal kau sendiri.
0: Salah tanya.
1: Tanya dia hana mampu untuk mendidik ya kan?
0: Hana bekal dan juga wanita min.
1: Iya. Jadi si golom tanya di korupsi atau memang kaji korupsi, no? Mari sama-sama tanya berkali kali untuk ilmu ya, khususnya ilmu. Akhlak dengan kesantunnya ilmu terpuji gian kau ini kan,
0: kalian
1: terapkan kepada keluarga kau di sekali kemudian baru ke masyarakat.
0: Masya Allah.
1: Tadi kan tanya kan akhlak anak ini sering terdengar karena hati ya, memang tidak selakan tapi hati kan yang berat tanya masih
0: lebih
1: yang berat kemudian arahkan tugas terima wati lagi kan itu bisa. Kemudian bimbing sudah yang kedontonan sudah kedudunan ya kak.
0: Betul.
1: Sampai-sampai kan dari mereka lain Imam Ghazali sekarang kitab ya ayuh hawalar kak. Ayuh hayal aku kan kitab untuk Imam Akhlak lima sana sana. Kemudian ya insya Allah nanti sama-sama ada dengan Pak Ustaz ya.
0: Ustaz ya. Nyalak MP Undut. Bek tua berikut berpartisipasi tuh Bang Insan bah?
1: Ya kak, misalnya yang tua buat dia.
0: Baik,
1: ya, terima kasih. Dung-dung mati, cucu mati kau kan?
0: Cucu mati ya. Terima kasih Bang Isan, luar biasa.
1: Ya, Kak Eli, sama-sama.
0: Lagu dari So kira-kira nih dengan siapa?
1: Lagu, biar nanti apa, Hana dengan lagu nanti apa?
0: Oh, Binan ya? Masya Allah. Jik, terima kasih. Ikut mantan. Mungkin
1: nak, ya, cuman tanya nauri lagi yang nak lagu kak.
0: Jik, terima kasih Bang Isan.
1: Ya, salam dulu berang saya Kak Yana, ke Kak Hayati, Kak Eli, Kak Jariah, Kak Iman, Pak Wakti juga ya.
0: Good.
1: Dan ke Bandung Wadi Propo Undum, selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Pak Isan.
1: Ya, terus ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Isan, oh, pasti ustad ya kali ya, salah tahu gini ya. Kembali terima di 886, nah Bang Radit, halo assalamualaikum Bang Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaili.
0: Masya Allah, kiban sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Reo.
0: Iya, alhamdulillah. Ya, Pak Radit ini merupakan penelpon yang terakhir, loh, karena mengingat saya ada ke Nyan, mah, untuk
2: dialog.
0: Ke dialog, ke prepare-prepare-nya. Jadi, kiban mendapat Pak Bang Radit no, tentang masalah akhlak anak yang ke berkurang.
2: Oh, Nyan menawajikan. Karena mengurangi akhlak anak ini adalah itu penyebabnya tanpa didikan orang tua.
0: Iya, orang cik lomnya telah.
2: Iya, karena orang ciknya, didiknya wajib. Oh, kan wajib tengku gubernur, yang wajib padanya. Kebetulji. Memang kadang-kadang tanya, mungkin kadang, nah yang kurung mukum, saja udah padangku.
0: Iya.
2: Maka ke... Tapi segala mentajuk batu kuat terah hubung guna tadi digeroleh lagi Bang Masri Pegawano.
0: Betul. Nah, didikan keroleh.
2: Jadi lagi Baisan Pegawano.
0: Lagi
2: gureh Pegawano.
0: Oh, gureh kan?
2: Haji tak pasalah HP tertukar. Heng, karena di HP yang pi tanya yang lo.
0: Get.
2: Yang lo HP tanya. Peng tanya. Hanya mungkin tak pasalah HP tertukar. Yang betul di budget berarti wate anu tanya pernah satu gror.
0: Iya wate.
2: Wate juga jaga. Maka jaga wate.
0: Get.
2: Dan wate maka robot. Harus tak setrap ini tak boleh. Baik-baik kadang iya-iya han-han ni kan.
0: Betul.
2: Hanjut mana ni. Jadi maka je ada orang awal yang kerja waktu di saat dia jabut. Gak tak ada peduli kan. Kadang-kadang nanti uroh anak dia ibut gitu pun kaya.
0: Awal zaman
2: awal. Maka je tu mati. Mati. Maka je tu mati karena cara gede di. Mau kita nyanyi no kan. Kata pungan ya.
0: Betul.
2: Ini adik enggak bisa ngajar ini mama karena adik lagi sakit. Berapa mana ngajar ke ibu? Belajar apa ya, Roy?
0: Main bola aja.
2: Main bola aja enggak sakit. Tanya. Karena ini kamu mana menan buat ija Roy han yeah. Roy makanya WTK. Kita aja semua kara yuk. Jadi, tanya orang itu di tengah mana?
0: Ya Allah.
2: Ini ada tahu rezeki no Eli yang dia kan?
0: Ya, betul.
2: Makan nak pegang apa lah? Panina, ni roh si dengan roh, yang ini dengan roh, yang ini dengan ini pegang ni terjumpa merba itu. Apa mana apa pegang lagi? Apa mana pegang lagi mama kau?
0: Ya.
2: Anak guna kan?
0: Ya betulnya.
2: Hanjut bangga, anak tengok. Buat bak buat bro.
0: Enggak betul.
2: Ini harus tadi dia saya mengenal lah.
0: Betul enggak. Terima kasih Pak Radit.
2: Sama-sama. Karena dia hanya suka penyang wate. Wate mau hana mungkin kali ya. Karena kada lain sama. Belum kau mati lampu ini.
0: Oh mati lampu. Masyaallah. Ini kau dek tapi nyokam Pak Radit kan untuk ikut berpartisipasi bah dalam program dialog. Ya, terima kasih. Lagu dari Sokir
2: kira.
0: Hah?
2: Tadi nggak tema Elena kan?
0: Tema tentang hana jo ojo oji, tema tentangnya tentang penguat akhlak generasi muda.
2: Oh jee. Tanya apa tanya yang tabuh?
0: Jee. Jadi Pak Radit dengar lagu dari Soleh kira-kira tabuh segolong datuk.
2: Lagu kah? Menyena daripada nyaman tang lah.
0: Jee.
2: Perkenan. Alah. Ini buta matang lumpur minah matang kerana hanya lagu anak roh dikir anak roh dikir kerana tiba-tiba api kakak mutama lah.
0: Mobil nana lumpur apa?
2: Lumpur minah untuk buta ayu
0: lumpur aminah lumpur aminah jadi soalnya
2: Husni Aluna
0: Luna
2: Husni Almuna
0: Husni Almuna jut salam.
2: Yang pertama telefon ke kayu lila kata dia. Ya.
0: Ma, terima kasih.
2: Olehnya ke Guretan saya. Guretan tapi.
0: Amin. Oh gure batinya.
2: Hai, kamu gure boleh karena mana? Ibu ada gurenya. Dan mesti dah hebat balik duit. Mesti contoh mana apakah Kak Yulinya naibi petuah ke kamu adalah abah ilmu mahaba yang uji kemuidah yang uji kemanfaat bagi lun. Itu bagi kamu. Dan payah hebure.
0: Oh bitnan, Masya Allah.
2: Tapi haba yang kebaikan itu baik-baik Kak Yuli. Nyo kata nyo hudib, nyo adalah semua nyo mesti menawar. Mesti yang gagal di bina zatnya payah hebure. Opa cakap kepada anak putih, ibu putih lekat ini, ni apa yang aku rasa, ni apa yang aku mahu.
0: Jujur.
2: Tak ni mana, ada nama hai kan, mana aku rasa, babro orang aku rasa.
0: Gak. Baik, terima kasih ya Pak Radit.
2: Ya, ke Bang Masri, saya nak juga. Tapi ke mana.
0: Jujur, terima kasih.
2: Sama-sama, Kak Yuli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa gure-gure lun kali nyom tamong ya. Bahas tentang sempat satu anak yang kak mulai minim ya. Terima kasih. Kembali tanyu dengan lagu yang kak lulun persiapkan. Habunogila kele Baradit ya. Husni Almuna dengan Lumpo Aminah.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Oke, baik Warilun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya. Terima kasih untuk kebersamaan Warilun yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Sirebo, dan di mana di pukul 11 untuk berikut ya, kita ada program yang namanya Dialog ya. Dialog MPU nih ya, yang biasanya atau dialog interaktif Petua MPU Banda Aceh. Di hari ini juga kita mengangkat tema tentang penguatan akhlak generasi muda. Nah, untuk Warilun yang mau ikut berpartisipasi nanti boleh ya, langsung aja nanti WhatsApp di maksudnya SMS di 0811 6713886, atau juga nanti boleh langsung aja di 0651 47055. Nanti juga akan mengisi acara bersama Tengku Rusli Daud SHIMAG ya. Sembari kita menanti beliau ya, sedang prepare-prepare, kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah saya pilihkan, Gasih Sayang Karena Allah.

0: Selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warihlun, dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz. Kembali kita dalam program dialog interaktif Petua MPU Banda Aceh, ya. Dan di hari ini kita juga mengangkat tema tentang penguatan akhlak generasi muda yang akan mengisi kegiatan ini juga bersama Tengku Rusli Daud, SHIMAG, selaku anggota MPU. Dan beliau juga sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Langsung aja kita sapa beliau yang saat ini juga sudah berada di depan saya. Halo, assalamualaikum nih Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ini saya panggil Tengku Rusli, Ustadz Rusli atau gimana ya?
2: Terserah, bebas.
1: Bebas ya, Masya Allah. Baik, apapun terima
2: boleh
1: kasih.
2: Dipanggil, yang penting orangnya.
1: Orangnya ya, lebih akrab saya panggil Ustadz aja ya.
2: Boleh.
1: Baik, Ustadz, ini kan tentang akhlak ya, generasi muda ini luar biasa. Kalau kita berbicara tentang akhlak ini, Warihlun semuanya, ya, di mana generasi muda itu kan penerus nih, penerus bangsa, penerus waris kita gitu ya. Oleh karena itu, selain memiliki ilmu dan keterampilan, generasi muda juga harus memiliki akhlak yang baik ya, yang tentunya bisa menghadapi berbagai tantangan zaman. Nah, ini luar biasa nih, karena sudah ada pakar di Pro 4 RRI Banda Aceh bersama Tengku Rusli, beliau juga akan membahas dan mengupas tentang masalah akhlak ini tentunya. Dan untuk informasi juga, untuk Warihlun juga bisa langsung ikut berpartisipasi nanti di 0651 47055 atau boleh langsung chat di channel YouTube RRI Banda Aceh ya. Baik, Ustadz, kalau boleh tahu nih ya.
2: Yes.
1: Kita kan garis besarnya dulu. Akhlak itu apa sih sebenarnya, Ustadz?
2: Yeah.
1: Sering orang mengatakan akhlaknya baik, akhlaknya jelek gitu ya. Kalau bisa didefinisi akhlak itu apa nih, Ustadz?
2: Ya, terima kasih siapa tadi?
1: Juli ini, Ustadz.
2: Juli ya. Ya, terima kasih Juli untuk bertanya tadi tentang akhlak.
1: Iya, benar.
2: Ya, akhlak itu adalah karakter,
1: karakter
2: ataupun budi pekerti sesuatu yang ada pada seseorang. Nah, makanya itu boleh jadi baik dan boleh jadi tidak. Sebenarnya akhlak itu dia identik kepada yang baik sebenarnya. Jadi sebagaimana itu dia kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, innama bu'istu liutamima makarim al-akhlak. Jadi aku ini dikirimkan ke dunia ini oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi esensi penunjukan Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan akhlak. Nah, kita pahami di sini begitu urgennya tentang akhlak. Dan kalau sudah akhlaknya baik, memang semuanya baik itu. Nah, kalau akhlaknya belum baik, ya semuanya tidak baik. Ya. Makanya hadis itu tidak menunjukkan, tidak mengatakan, tidak berkata Rasulullah bahwa aku diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk puasa atau sebagainya dalam ibadat atau meninggalkan maksiat. Tetapi kalimat yang pertama bicara akhlak. Nah, akhlak itu bagaimana kita berinteraksi sebaik-baiknya, baik dengan khalik sebagai pencipta kita, hubungan vertikal kita dengan Allah, maupun kita berinteraksi sesama makhluk. Jadi hubungan horizontal kita sesama makhluk. Ada dua dimensi berbicara akhlak, dimensi dengan Allah dan dimensi dengan makhluk. Nah, di sini Rasul menitik beratkan kepada kita bagaimana kita memperbaiki akhlak. Dan orang sebagaimana Juli katakan tadi bahwa orang familiar kalimat itu di mulutnya tentang akhlak-akhlak, tetapi implementasinya ini yang enggak ada.
1: Benar.
2: Makanya kita itu berbicara bukan hanya di mulut doang. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang di mulut, yang kita narasi dengan mulut itu, kita juga menarasikannya dengan anggota kita. Dan inilah hakikatnya kita beragama. Bukan hanya di mulut, kan? Bukan hanya di hati, pengakuan kita dengan lidah. Pengakuan kita dengan hati, ucapan kita dengan lidah, tapi ada yang ketiga, yaitu af'alul jawarih, af'alun bil arkan. Kita mengerjakan dengan anggota. Nah, kita implementasikan dengan kaki kita, bagaimana kaki kita mengajak ke masjid, bagaimana tangan kita melakukan sholat, bagaimana tangan kita membantu orang lain, bagaimana

0: Mulut kita berzikir bukan hanya apa gunjing-gunjing ngupat-ngupat kan ngerumpi orang lain. Nah, ini khususnya kepada kaum wanita nih ya. Ini bukan kita memarginalkan wanita. Tapi itulah kadang-kadang kita malah mengatakan kalau dalam bahasa Aceh, "Hai, nyokan ngupat." Nah, jengah ta ngupat, abah kan ngupat. Jadi kita sedang ngerumpi malah membantah ini bukan ngerumpi. Jadi inilah fenomena-fenomena yang terjadi dalam berbicara tentang akhlak. Memang mudah kita ucapkan dengan lidah akhlak itu, tetapi kita mengimplementasikan yang sulit. Nah, ke depan kita dan juga kita acara-acara begini, untuk apa kita ikut acara begini? Malah Juli, kami sering mengatakan kepada majelis-majelis ta'lim, nah, sebenarnya orientasi kita hadir di majelis ta'lim ini bukan untuk kita menambah ilmu. Bukan kita untuk menjadi alim. Nah, bukan itu sebenarnya. Kadang-kadang kita sudah berilmu, tetapi penyadaran, menyadarkan diri kita ini, agar yang pertama kita meyakini kita belum berilmu dan juga belum beramal. Di kesadaran itu yang sulit. Kalau sekedar tahu, banyak orang yang tahu. Banyak orang tahu, tetapi ketahuannya yang ada di dalam hatinya itu, bagaimana dia menarasikan dengan anggota. Misalnya orang wajib salat. Siapa orang Aceh yang gak tahu wajib salat? Gak ada. Semuanya tahu wajib salat. Coba buat survei, kalau di kampung itu ada 1000 orang penduduk, berapa orang yang salat full 5 waktu? Mungkin gak sampai 50%. Ini kenapa? Di mana benang merahnya ini? Inilah kesadaran kita. Dan siapa yang tidak tahu bahwa ghibah itu, menguncing itu, mengupah itu haram? Semua kita tahu. Tetapi kenapa banyak orang juga yang melakukan? Malah sebagaimana kita katakan tadi, nyokan mengupat ini.
1: Oke, Ustaz, tunggu sebentar, kita terima penelpon
0: yang sudah seru nih.
1: Baik, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Muhammad Radit di Pidijaya.
1: Muhammad Radit, ya, baik.
0: Jauh banget.
1: Iya, jauh banget ya. Bayang Radit, mungkin langsung aja pertanyaan bersama Ustaz Rusli nih.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Ustaz, dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin, amin, wa iyak.
2: Selamatkan ya Allah SWT.
0: Amin.
2: Pertanyaan iya buat Aceh itu
0: Ustaz. Iya, tanya orang Aceh.
1: Baik.
2: Kadang nauri muna Ustaz. Tiba pegah-pegah apa tak pegah tu, memang tak pegah mengikut orang. Hai pakai le, jih lagi yang, hai pakai le jih lagi nan. Itu lagi mana, hai pakai tu Yuli mana. Jadi naur mentah, yang pemain naur mentah lah kawan. Tanya hanawa, yang pun sudah ke Yuli rekikut. Yang kan upat.
0: Upat.
2: Tapi demi kebaikan kananya nata dengar kero. Najib wate merepak na urang ke mano? Ke niku. Pakan Yuli lagi nyan. Jadi de pegah terbagok. Le menya salah muke jeleng ke nya muke ka na dosa. Muke ba dosa. Kalau yang kebagam nya nama ta keng ke gopro ada muke ka dosa aja dosa.
0: Betul.
2: Aman yang na urang ke nya tak kun muke kan hana dosa.
0: Ya.
2: Ya hana masalah menyalun nya salah muke jeleng muga.
0: Ya.
2: Ada ikut dalam muga ayu.
0: Bumagam hi urang. Bumagam.
2: Wari-wari. Kamu kiban kun muke kiban yang kun kun ikut.
0: Ya.
2: Jadi kiban itu memang nya tak kun muke atawa. Nah yang sebagian jit atawa memang hanjit sama sekali.
0: Ya.
1: Baik, luar biasa.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Radit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Bang Radit yang nadi PD Jaya ya. Nah, kita ini Ustaz.
0: Ya, terima kasih Tengku Radit ya. Terima kasih yang tak lambung di PD. Semoga PD berjodoh insyaallah.
1: Amin ya Allah.
0: Jadi ini jadi kita mengalir aja ya, mengalir aja ya dan pertanyaan ya.
1: Baik.
0: Ya, itu. Ya, pertanyaan sebagaimana yang ditanyakan oleh Tengku Radik tadi itu, ya mana kemana masuknya ya. Ya, apakah itu ngupat atau bukan? Ya, untuk kita melihat itu menjelaskan dia itu masuk ke kelompok mana. Tunggu radi kita melihat dulu definisinya. Kan al-hukmu ala syai'i far'un antau sawrihi. Ya, itu mengklaim sesuatu itu cabang daripada mengenal sesuatu. Nah, apa itu definisi ribah? Riba itu kita melihat ulama mendefinisikan, mentarifkan zikru akhika bima yukrahu. Jadi kita mengatakan kepada teman kita dengan sesuatu yang dia benci. Kalau dia dengar itu dia marah.
1: Sakit hati.
0: Nah, sakit hati. Nah, apakah di depan atau di belakang itu termasuk dalam ngupat? Oh, di depan ngupat juga, di belakang itu lebih lagi. Apalagi kita misalnya ada orang itu lewat, dia memang pencuri, dia viral, dia di kampung kita itu dia pencuri. Lewat dia di tengah jalan, kita lagi duduk minum kopi, kita bilang kepada teman kita, oh tengok itu pencuri, yang pencuri jian barau balik jual dalung itu, yang kuradik. Jadi ya, memangnya pencuri, betul dia itu pencuri memang, orang sudah mengklaim, tahu dia, sudah viral dia itu pencuri. Nah itu ngupak juga, kenapa? Kalau dia mendengar itu, dia akan marah, walaupun betul dia itu pencuri. Nah, lalu agama kita bagaimana membentuk pola supaya itu orang bisa jauh dari dia dan dia tidak berbuat lagi. Agama kita ada mengatur SOP bagaimana ad-dinun nasihah, agama itu saling menasihati. Inilah tugas tungku imum tungku usik di kampung tu haput geheui an kuradik geheui hai ngatau nurja ele ngatau tak cemcua. Nah, jadi coba kita nasihat wajadilhum bila tiya asan, coba kita benar memberi nasihat kepada dengan yang baik-baik. Jadi kesimpulannya apa yang Nungku Radik tanya tadi, bahwa yang tetek dia mengelupat berhiku berhikut ada nama tadi definisinya zikru akhika bima yukrahu, yaitu kita mengatakan kepada orang lain kalau dia dengar itu dia akan marah walau dia tidak dengar. Hanami dengar Piki Banjaram Tengku Radit yang tetap itu adalah upat.
1: Upat ya. Nah, Tengku Radit ini luar biasa penjelasannya yang tadi ya. Jadi tetap upat walaupun dari depan, walaupun dari belakang, karena kita punya SOP juga tadi seperti Tengku katakan tadi. Baik, kita terima penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Ruslan di Penayung.
1: Ruslan. Baik, silakan pertanyaannya untuk Ustaz Rusli.
3: Sebelumnya, assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Temanya apa? Nah, ini dulu Ustaz ini kebetulan baru
1: kenal. Temanya ya. Temanya tentang penguatan akhlak generasi muda nih Ustaz.
3: Iya.
1: Baik.
3: Jadi, pertanyaan saya ini apa memang bisa ini apa merangkum ini ke seluruhnya walaupun yang apa? Itu tema yang di yang diangkat.
0: Iya.
3: Ini gitu. Bisa ya Ustaz ya?
1: Boleh.
3: Ini dalam hal ini saya bertanya Ustaz, bagaimana apa namanya mana ya ini nggak jelasnya. Kita menyampaikan sesuatu hal kepada orang ya yang namanya manusia ini kan apa namanya ada plus ada minusnya Ustaz, itu sudah pasti Ustaz ya, udah hukumnya manusia ya.
0: Hukumnya manusia
3: ini kalau kita menyampaikan kepada seseorang itu apa namanya, misalnya antara saya dengan si B, nah itu kan Dani apa namanya sahabat dekat kan?
1: Sahabat dekat baik.
3: Demikian juga ini sebaliknya antara si B dengan saya. Tapi ketika ada si C mau dekat sama si B, itu kita bilang apa namanya bagaimana ini yang sebenarnya kondisi si B, ya sebenarnya mereka tidak saling kenal. Nah, demikian juga sebaliknya. Antara si D dengan si C, dengan si G saya kan udah jadi teman ini mereka. Nah, sementara si C belum kenal siapa siapa ini saya. Kemudian antara si C dengan si D mengadakan kepada si D bagaimana kondisi saya yang sebenarnya dalam hal ini tentang ini apa namanya akhlak. Pasti di situ dari si D ini apa namanya banyak ada plus minusnya, demikian juga ada plus minusnya. Nah, kemudian pihak yang ketiga ini. Kemudian apa dia menilai berarti saya dengan si B ini ada banyak minusnya daripada plusnya. Nah, dengan dengan demikian akan terjadilah sedikit kerenggangan. Nah, memang sebelumnya agak apa namanya agak mau dekat. Ya, di pihak ketiga ini mau menilai. Maksudnya orang ini apa namanya pihak ini banyak
1: terjadi ya.
3: Minus dari plusnya akhirnya menjadi ini kerenggangan lah di antaranya. Di antara ke ini kedua pihaknya. Nah, dalam dengan cara seperti ini, apakah kita apa namanya selaku ini pihak yang lebih yang udah lebih kenal dengan pihak yang kedua ini, kita menyampaikan kepada pihak yang ketiga yang sebenarnya, apakah bisa mengakibatkan kita berdosa, Ustaz? Yang awalnya kita apa, yang seharusnya mereka sudah menjadi dekat dengan kita menyampaikan keadaan si apa pihak yang kedua ini yang sebenarnya menjadi tidak dekat ataupun misalnya menjadi ini renggang. Hanya itu saja, Ustaz. Terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Usran yang ada di kepesan Penayung nih ya. Ini luar biasa pertanyaannya nih. Ada dua pertamanya, teman si A dan si B, dan ada tiba-tiba datang teman lain ini ya. Ada yang satu lebih banyak mencerita kejelekannya mungkin ya. Jadi sampai renggang persahabatan mereka ini, gimana nih tanggapan dari Ustadz Rusli sendiri nih? Dan cocoknya bagusnya seperti apa kita sampaikan untuk si C ini yang baru datang dalam kawanan mereka ini, dalam pertemanan mereka ini, biar mereka juga kompak sama-sama saling mengerti gitu, Ustaz.
0: Ya, terima kasih Tengku Gufran. Nah, Gufran dari Penayung. Jadi itu Tengku Gufran boleh hadir ke setiap malam Sabtu itu ke Masjid Penayung Al-Mutakin ya. Kita malam Sabtu itu dari Maghrib sampai Isya ada memberikan pengajian di situ. Dan di situ juga boleh bertanya ya. Ada di situ di Masjid Al-Mutakin Penayung. Nah, apa yang Tengku Gufran tanya ini memang banyak fenomena terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia sekarang ini banyak dalam seluruh ya komunitas lah. Karena di sini terjadinya membuka aib orang, jadi menjelek-jelekkan orang. Menjelek-jelekkan orang kenapa? Tentu ada tujuannya. Apakah tujuannya itu dalam orientasi kepada harta atau sebagainya. Nah, ini ialah yang dilarang, termasuk yang dilarang dalam agama kita. Kita semuanya sebagaimana yang Gufran bilang tadi, kita ada plus minus, malah lebih kepada minusnya. Karena kita yakini bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa. Dan kalau ada yang mengatakan dia itu tidak berdosa, dia sudah dianggap bukan manusia itu. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa dia tidak berdosa, saya waliullah tidak berdosa, itu bukan manusia. Ada berdosa karena Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah yang melakukan taubat. Nah, di sini kita juga mengklaim kadang seseorang itu yang sudah mengerjakan dosa sudah kita ini kita apa kita maki-maki kadang. Kita cap dia sebagai manusia yang begini begitu macam. Kalau bahasa kita ini bagian denak-denak kan. Nah, ini ya. Ini yang parah nih. Nah, enggak, belum itu. Allah mengatakan bahwa orang yang berdosa itu jadi baik. Khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang mengerjakan dosa. Artinya di sini orang yang sudah mengerjakan dosa itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Orang yang sudah berdosa itu masih ada peluang dibuka oleh Allah untuk menjadi baik. Sehingga hadis ini mengatakan khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang tobat. Nah, apakah seseorang yang tobat itu atau tidak, kita enggak tahu. Maka kita jangan menilai sekarang, nanti kita nilai pada akhirnya. Innamal umuru bi khawatimih dalam hadis. Nilai sebuah pekerjaan itu pada endingnya. Ya, endingnya itu bagaimana dia? Itu yang dinilai. Maka saya sekarang enggak boleh Juli itu jahat, siapa lagi?
1: Andre
0: juga jahat, enggak boleh. Nanti kita lihat. Juga kepada kami juga belum jadi baik, belum tentu baik, belum tentu jahat. Kita yang benar, makanya ada doanya husnul khatimah. Ini yang penting. Nah, pada materi pertanyaan yang ditanyakan oleh Gufran tadi itu, itulah yang paling bahaya. Ya, jadi, sehingga jadi, itu namanya Juli musuh dalam selimut.
1: Iya. ini nah, lebih bahaya.
0: Saya berteman dengan Andre. Yuli juga mau berteman dengan Andre. Nanti saya ke Yuli. Ah, Yuli ngapain berteman sama Andre itu? Dia pelit begini begitu. Dia itu jahat, suka ini itu. Ah, ini kan artinya apakah benar atau tidak yang saya katakan kepada Andre itu bahwa ini sudah merupakan fitnah?
1: Iya benar.
0: Fitnah ini menyebarkan aib orang.
1: Iya.
0: Menyebarkan aib orang. Nabi mengatakan kalau kita membuka aib satu aib orang, maka Allah akan membuka aib kita 10. Allah akan membuka aib orang. Makanya ada hadis itu kan.
1: Baik.
0: Ada hadis man satara ayuban nas satarallahu ayubahu.
1: Artinya
0: di orang yang menutup aib manusia, maka Allah akan menutup aibnya.
1: Masyaallah. Nah,
0: maka orang yang membuka aib manusia, maka Allah akan membuka aibnya. Jadi kita semua ada aib.
1: Benar.
0: Malah kita sunat menutup aib kita sendiri. Dan juga aib orang lain lebih-lebih lagi kita sunat tutup.
1: Iya.
0: Makanya kepada apa Tunku Gufran tadi di Penayung itu ya, bagaimana kita bisa memberikan berbicara yang baik dengan teman-teman itu, bahwa janganlah kita menjelek-jelekkan orang lain.
1: Biar.
0: Karena sekali kita jelekkan orang lain, 10 kali nanti orang lain akan menjelekkan kita. Kita bukan tidak jelek, cuman Allah masih sayang kepada kita, belum melahirkan, belum menampakkan kejelekan kita.
1: Di
0: demikian.
1: Setuju nih Ustadz, di mana biar orang lain yang menilai. Jangan perlu kita umbar-umbar, oh dia seperti ini, seperti ini. Baik, Ustadz kita terima lagi penelpon yang sudah hadir ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Yuli.
1: Masya Allah, Kakak Yana.
4: Iya, Yuli.
1: Langsung tanya ke Teguh Ruslin.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Salam.
4: Semoga Ustaz sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
4: Ini kita kembali ke tema awal ya, Ustaz ya. Banyak orang tua tuh bilang kalau anak muda zaman sekarang tuh kurang adab seperti temanya kan, kurang sopan santun. Apakah kurangnya itu bisa dari faktor orang tuanya yang di rumah nggak ngajarin akhlak atau adabnya, atau memang dia terpengaruh walaupun di rumah ada dikasih, katanya ada dikasih, tapi di luar tetap gitu, apakah ada pengaruhnya? Apakah yang dikasih orang tua itu nggak bisa menjadi filter dia itu, Ustaz? Penjelasannya Ustaz, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Julius,
0: Ustaz.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana, ini luar biasa nih. Kira-kira apa sih faktornya nih Ustaz?
0: Iya, Kak Yana dari mana nih?
1: Kak Yana di Lambaru nih.
0: Oh, Lambaru ya. Begini Kak Yana.
1: Atau kita terima dulu nih Ustaz?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh ya. Langsung halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini dengan Ruslan kembali. Boleh yang kedua kali?
1: Boleh, silakan.
3: Boleh. Maaf Ustaz, apanya syukuran nih sebelumnya saat ini, apanya syukurannya, tapi yang sudah sampaikan itu Ustaz, kadang ada sisi ini ya Pak, sisi benarnya tentang ya para yang saya maksudkan dengan menas itu, dengan orang yang mendekat itu, dengan pihak yang kedua atau yang ketiga tadi itu, dengan pihak yang kedua, demikian juga sebaliknya antara kita dengan pihak yang kedua dan yang ketiga itu, nah, tapi dengan kita tidak menyampaikan apa namanya sisi minusnya, tentu kita nanti akan celaka di mana pihak yang ketiga ini, seperti halnya kita dan sudah mengalami kecelakaan sama pihak yang kedua ini. Nah, gimana ini dalam hal ini Ustaz? Ya, di satu sisi memang betul kita sudah membuka pada maaf ada orang, kejelekan orang, demikian juga orang yang sudah kenal dengan kita, dengan pihak yang kedua selanjutnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, maksudnya itu tidak ada yang sempurna, ada plus, ada minus. Jadi kadang yang minusnya ini lebih dominan, terkadang tujuan kita untuk menyelamatkan apa yang kedua ini tidak menjadi korban dari sisi apa yang minusnya orang yang pihak yang kedua ini ya. Bagaimana dengan hal ini Ustaz?
0: Ya, itu memang walaupun kita mengatakan benar itu tetap namanya itu ghibah. Ghibah. Tetap sebagaimana sudah kita katakan tadi, memang sudah viral dia pencuri, tetapi enggak boleh kita bilang juga. Lalu untuk solusi biar teman kita jangan jadi korban. Nah, ini maksudnya Ruslan ya. Ruslan. Jadi agar teman kita jangan jadi korban, kita panggil teman kita itu, paling-paling kita sampaikan secara umum. Enggak boleh kita tunjuk kepada pribadi bahwa si Pulan itu dia jahat, dia pembohong. Jangan kamu kerjasama dengan dia, gitu, jangan gitu. Jadi gimana juga? Yeah. Wahai teman, kalau kalian mau apa membuat bermitra dengan seseorang, kerja dengan seseorang, hati-hati, kamu teliti dulu. Nah, karena siapa tahu nanti rekanan kita nanti pembohong, dia memang sudah rugi, sudah ini, sudah itu, dia enggak duit, pura-pura ada duit, pura-pura ada ini, itu. Jadi kita ungkapkan secara umum. Kalau secara umum boleh, misalnya gini, kita punya anak, ada pencuri, di orang yang pencuri lah, penjahat ya, di depan di samping rumah kita. Bagaimana kalau kita katakan, nak, kamu jangan bermain ke sana, nah, karena di sana begini-begini orang rumahnya. Jadi itu, makanya kita bilang seramu, nak, jangan kamu bermain dengan yang lain, kita enggak tahu siapa bagaimana nanti, hati-hati itu. Artinya secara umum, jangan kita menyampaikan secara pribadi. Kalau langsung kita tunjuk pribadi itu sudah, ini sudah ranah hukum ini. Ranah hukum, kayak hukum Islam kan, ini berlaku ini, apa, ghibah itu berlaku pada demikian itu. Jadi masuk, walaupun yang kita sampaikan itu nyata. Jadi demikian kusulan ya.
1: Kita membicarakan kejelekan orang yang enggak benar udah fitnah. Yang benar itu namanya ghibah. Ya. Ini harus kita bisa pilih-pilih gitu ya.
0: Kalau yang benar dua, fitnah dan ghibah.
1: Udah dua berarti
0: ya,
1: Ustaz ya.
0: Udah double ya.
1: Double itu. Jadi untuk Bang Kusran mungkin bisa ya untuk menceritakan secara umum, jangan secara khusus gitu, jangan secara pribadi gitu. Jadi istilah kasih nasihat-nasihat atau motivasi buat temennya gitu. Jadi suruh cek juga sendiri apakah kalau mau kerjasama atau apa gitu, coba cek dulu latar belakangnya, mungkin bisa kasih nasihat gitu ya Ustadz ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan Kak Yana nih Ustadz. Kira-kira faktor apa sih yang membuat akhlak anak itu?
0: Jadi Kak Yana ini tentu seorang ibu. Ibu kayaknya punya anak. Nah, ini kepada semua perempuan, yang pertama harus tahu posisi perempuan dalam keluarga. Jadi kita kan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri itu punya tupoksi yang berbeda. Dan ada tupoksi yang sama mungkin. Nah, ini harus kita beda-bedakan. Nanti ada kerjasama yang baik, yang menghasilkan anak yang baik. Karena anak yang baik itu dia lahir daripada sebuah keluarga yang baik. Kalau keluarga itu tidak baik, maka anaknya itu tidak baik. Nah, posisi perempuan itu yang pertama adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu pertama itu pendidikan dasar. Nah, bukan SD. Pendidikan dasar kalau kita SD kan sekolah dasar. Kalau jauh lebih dasar dari itu, ada dasarnya lagi. Siapa itu? Ummu, mamanya.
1: Ibu.
0: Nah, jadi mamanya itu adalah pendidikan dasar bagi seorang anak, apakah anak laki-laki atau anak perempuan.
1: Baik.
0: Nah, berbicara itu bagaimana dia akan mengkonsep, maka dalam agama itu diperintahkan bagi kita pola pendidikan, utulbul ilma minal mahdi ilal hadi. Tuntulah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Apa makna ayunan itu? Makna ayunan itu adalah semenjak anak itu bisa berbicara. Berapa tahun dia? 3 tahun, 4 tahun? Terserah. Semenjak dia bisa berbicara itu, di situ kita ajarkan kepada anak-anak kita yang apa yang perlu kita ajarkan. Apa yang diajarin pertama kepada anak kita adalah anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wulida bimakata wa dufina bil Madinah. Itu pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in.
1: Artinya apa nih Ustaz?
0: Artinya ini nampak kali enggak masuk pesantren ya. Ya Andre ya.
1: Sikit-sikit
0: tahu. Jadi maknanya apa itu? Bahwa pelajaran materi yang pertama kita berikan kepada anak kita, di saat dia sudah bisa berbicara, adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, dikuburkan di Madinah. Itu inti pelajaran tauhid kan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemungkinan ini sedikit-sedikit dia pelan-pelan akan menjadi baik. Tergantung bagaimana proses pendidikan yang kita didik. Makanya kebanyakan anak sari dia semenjak lahir sampai SD itu kebanyakan dia agak sedikit baik. Kenapa sedikit baik? Yang pertama dia sering berhadapan dengan keluarga, belum dia melihat dunia luar. Karena keluarga ini memberikan konsekuensi ibu dan anak. Makanya dalam agama itu di para ulama mengatakan, kalau orang Arab bilang begini, ma fil aba fil abna. Kalau orang Indonesia bilang begini, buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang Aceh bilang gimana? Orang Aceh bilang adalah kiban u menan menye, kiban ku menan ane. Nah, jadi ini ada faktor gen. Jadi kayaknya faktor gen juga menentukan sekian persen, entah 25%. Itu faktor gen. Jadi kiban u menan menye, kiban ku menan ane. Juga ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tuanya itulah yang ada pada anaknya. Maka kita untuk dan semuanya kayaknya kita merindukan anak yang soleh. Kita bukan hanya bermimpi, bukan hanya bermimpi, tapi dalam dunia nyata kita kepingin anak yang soleh. Nah, seseorang yang ingin merubah sesuatu itu harusnya sesuatu itu udah ada pada dia. Misalnya kita ingin membuat teman kita kaya, harus kita kaya dulu. Kita ingin membuat teman kita itu pandai, jadi kita harus pandai dulu. Nah, itu. Nah, juga demikian ini. Kalau kita kepingin anak kita yang soleh, kita dulu harus soleh. Kita kan mantan anak juga.
1: Iya,
0: kita ini sekarang jadi mama, jadi ayah. Ini mantan mama juga, mantan anak juga. Jadi kalau kita kepingin anak yang soleh, kita harus soleh dulu. Jadi gimana Ustaz, kalau saya ini udah besar nih mau kawin, gimana kalau dulu saya gak soleh, sekarang kita soleh.
1: Iya, bisa masih belum.
0: Kita kan punya orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Karena sunat kita ziarah orang tua walau sudah meninggal. Ayah orang ziarah ulama. Kita disunatkan dalam agama ziarah kepada ulama walau ulama itu sudah meninggal. Juga orang tua kita, jangan kalau waktu dia masih hidup kita sering ke rumah dia minta uang. Nanti setelah dia meninggal kita gak pernah datang ke kuburannya. Ini yang celaka. Nauzubillah. Nah, jadi faktor yang ditanya tadi, adakah faktor orang tua? Ada. Gen itu memberikan, menentukan juga.
1: Ada beberapa persen.
0: Ada beberapa persen. Makanya apa yang ada pada orang tua, itulah yang ada pada anaknya.
1: Baik.
0: Nah, jadi anak itu ya kita didik di awal. Dari semenjak dia bisa berbicara, kita berikan materi-materi yang baik. Ini ibu yang berperan, bukan ayah kalau di rumah. Ibu berperan mendidikan dia, memberikan materi yang sifatnya rohani. Sementara ayah kalau bahasa kita itu memberikan uang makan. Jadi sebentuk jasmani. Jasmani itu serahkan ke ayah, rohaninya kepada ibu.
1: Baik.
0: Nah, kemudian dia waktu SD itu rajin dia mengaji. Mengaji SD, SMP berkurang, SMA berkurang lagi. Kuliah enggak ada lagi. Pekan hanalik ya bene, kasih bu kuliah. Kenapa ini enggak ngaji lagi? Sibuk banyak kali tugas kuliah. Ini alasannya. Padahal justru pada saat dia kuliah itu dia baru berkembang. Perkembangan perasaan SMA ini sangat menentukan. Kalau dia ini jahat, maka akan jahat. Nah, di samping ada faktor gen tadi, ada faktor lingkungan. Makanya ulama mengatakan as-suhbatu tu'asiru anil mar'ila tas'al was'al an karinihi fakulu karinim bil makarinya tadi. Ini harus mana ada dia. As-suhbatu tu'asiru, pergaulan ini memberikan konsekuensi. Pergaulan. Maka kamu kalau mau tanya bagaimana Andri, anil mar'a ila tas'al, jangan kamu tanya kepada Andri. Tanya Andri, lihat Andri dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan penjahat, peminum, pemain judi, ini juga main judi. Tapi kalau dia Andri berteman dengan orang yang rajin sholat berjamaah, rajin mengaji, ini Andri pasti mengaji. Kenapa? Asubatu tuasiru, karena pergaulan itu menentukan, memberikan konsekuensi, diajak kita. Diajak. Nah, makanya kalau dia sudah SMP, dia udah banyak teman dia. Jam belajar kalau SD dia pulang jam 12, siang udah pulang ke rumah. Ini enggak ada setelah siang masuk lagi. Bahkan sekarang ada SD jam sampai jam 4 kadang.
1: Benar, dini ya.
0: Makanya kami-kami yang ada pondok sedikit-sedikit juga pondok mengatakan kadang-kadang anaknya dulu dia bisa ngaji TPG jam 4 selasar, dia enggak sempat lagi.
1: Lelah.
0: Capek ustaz dia pergi pagi jam 4 baru balik ke rumah. Dan itu dia ngantuk, jadi enggak ngaji lagi. Di sekolah pun kadang-kadang materi pengajian sedikit, materi ibadah, fikih sedikit. Ya ada, cuma kadang main, kadang ini. Apalagi kita sudah pendidikan pola merdeka kan. Pendidikan merdeka. Kalau merdeka itu terserah anak-anak. Dia mau belajar apa tidak. Kan itu merdeka, merdekanya anak-anak. Bukan merdekanya kita metode dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak. Ini sulit juga.
1: Iya, ya.
0: Nah, maka pada anak tadi ada dua hal ya. Baik. Faktor gen juga ada, lingkungan, dan faktor pergaulan juga ada. Makanya kita generasi-generasi kita coba lihat sekarang. Inilah yang makanya tema ini kita lahirkan pada hari ini. Sayang kita kepada generasi-generasi.
1: Baik.
0: Perubahan itu memang perlu, dan perubahan dunia ini suatu keniscayaan.
1: Baik.
0: Tapi ingat, perubahan itu ada yang positif, ada yang negatif. Demikian dulu untuk Kak Yana.
1: Nah, Kak Yana gimana nih? Masukannya luar biasa banget ya. Ternyata pengaruhnya ada dua, Kak Yana. Dari orang tua juga, iya, dari gen ya. Maksudnya ada beberapa persen tadi, dan juga dari pengaruh lingkungan. Nah, kalau kita memang mau memberikan pendidikan yang baik untuk anak, maka kita bisa pilih-pilih juga pendidikannya yang mana. Nah, masukkanlah ke tempat ranah-ranah yang sedikit ada pendidikan agamanya. Ya, salah satu mungkin dari MIN dulu, dari MSEN, atau mungkin ke pesantren-pesantren gitu ya. Betul ya Ustadz ya?
0: Iya.
1: Baik, masih kita tunggu partisipasi Warelun yang mau ikut berpartisipasi di 47055, atau boleh juga chat di channel YouTube RRI Banda Aceh, atau boleh juga WhatsApp di 0651 06 52 67 13 886 ya. Sepertinya ada yang bertanya nih Ustadz, boleh ya kita bacain dulu nih ya. Ah, kita terima aja dulu penelponnya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, dari Kak Yana lagi.
1: Baik, silakan Kak Yana.
5: Tadi kelupaan Ustaz. Jadi pas Ustaz terangkan, jadi saya ingat dulu saya waktu anak-anak kecil, saya ajarkan anak agak keras sedikit bagian agama Ustaz. Jadi asal dia tak sholat, itu saya pantau pulang BS yang sholat, ganti baju segala macam, saya biru, saya lihat pintu. Memang agak keras, dari nada saya juga agak tegas gitu Ustaz. Karena kadarullah ayahnya udah gak ada, jadi mau gak mau saya yang harus jadi ayah dan ibu ya Ustaz.
0: Masya Allah.
5: Jadi udah saya agak keras Ustaz, dibilang sama tetangga, jangan seperti itu, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah anak yatim, dosa, apalagi ngajak kayak itu, katanya gitu. Nanti dia bisa sendiri, anak-anak dia aja dia main. Tapi saya nggak mau Ustaz, karena saya ingin anak saya itu jadi nggak tentu Ustaz, beda lahirnya yang get Ustaz, memang silah di Mas Aceh kan. Nah, lelun itu dia kegukun Al-Fatihah mesti krek-krek Ustaz. Jadi apakah itu Ustaz gaya lem didi anak dengan keras, dengan tegasnya berdosa, salah Ustaz? Apa itu jitu sabah dosa karena lem pegahan yatim hidup-hidup Ustaz ya? Jadi Alhamdulillah karaya ayin bertanya buku edosa Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya.
0: Sebenarnya begini, kita dalam memberikan sebuah materi itu atau apa namanya
1: pendidikan
0: adalah sangat tergantung juga kepada audien. Makanya dalam memberikan pelajaran pun dakwah ataupun apa saja, pahami dulu bagaimana audien itu. Ada audien memang yang harus begini ya begini, ada audiennya begitu ya begitu. Nah, makanya kayak kita apa masak kuah juga tergantung ikan apa ini bumbunya. Kan begitu Kak Yana kan, tanya ke rumah gul mendum yang masak tigli kiban, yang masak pidi kiban, saja kayu kiban, saja utara kiban, ya tergantung itu. Nah, juga kepada anak-anak kita. Jadi tergantung juga anak-anak kita. Dan yang tahu tentang anak kita adalah kita, bukan orang lain. Nah, makanya sebenarnya orang lain itu silakan memberi masukan, silakan, tapi tidak bisa memprotes ya, menyalahkan sikap kita. Tentu kita juga pernah jadi anak. Bagaimana pengalaman kita mendidik anak? Nah, ini terserah kepada kita. Mungkin kayak anak-anak sekarang, kadang-kadang kalau terlalu lembut, ya akan ya parah juga. Tetapi kita bukan keras, ini tegas. Sikap tegas itu penting itu. Ketegasan itu penting, karena kalau lemem-lemem, dah, you know, hanya petihli. Apalagi karakter anak sekarang dengan dulu. Kalau anak sekarang itu enggak takut pada siapapun. Kalau kita waktu masih kecil itu, misalnya kita maghrib ini enggak ngaji, kita lihat orang lain tungku imam aja udah takut kita. Tungku imam itu, kita ngaji kita takut, kita lari kadang. Tapi anak sekarang dia enggak hadir ke di pengajian malam, padahal jatahnya malam. Dia enggak takut kalau misalnya ada tungku imam, tungku si bilang, "Nih, kamu kenapa enggak ngaji begini begitu?" Lalu bilang, "Nanti saya lapor ke polisi." Nah, saya lapor ke bapak saya. Ini bapak bisa ke polisi, dipanggil polisi. Itu anak model anak kita sekarang. Makanya perlu kita mengharapkan kepada pemerintah, mungkin didampingi oleh pemerintah, perlu polanya. Misalnya kita kan di Aceh Besar sudah ada program wajib belajar ba'da maghrib. Nah, dari beberapa kabupaten kota ada peraturan itu. Jadi betul-betul itu dikerjakan. Juga di Kota Banda Aceh ada beberapa program yang untuk membentuk karakter akhlak masyarakat. Ada sabda da'i daripada Nasrul Islam juga. Ini MPU kita bagian juga untuk memperbaiki akhlak. Yang pertama akhlak kita juga dulu teman kita bersama, karena kami pun belum juga sudah baik ini akhlaknya. Kami di MPU belum juga baik semuanya, tapi kita sama-sama melangkah untuk kebaikan. Nah, baik. Dalam Islam juga kayaknya di dalam sebuah hadis itu, murus sabiyya bisolati iza balaga sab'a sinina wa iza balaga isra sinin fadribuhu. Jadi perintahlah anak kamu itu dengan salat apabila sampai 7 tahun. Jadi 7 tahun anak kita, kita perintahkan salat. Artinya kalau anak kita sudah 7 tahun tetapi kita enggak pernah perintah salat, kitanya yang berdosa. Kitanya yang berdosa. Ini kadang-kadang jangankan kita perintah salat, berbicara tema salat aja enggak pernah dengan anak. Jadi kalau jumpa dengan anak apa waktu makan apa ini apa itu, bukan tema salat yang dibicarakan, tetapi tema bermain, kadang tema kerja, minggu ini kita kemana, apa refreshing kan, ini mana kita wisata, apa kamu belajar dari sekolah. Enggak ada pernah materi tentang salat. Nah, salat kamu sudah bagaimana? Kamu tadi subuh ada salat, kamu zuhur tadi ada salat, kemana kamu? Ini enggak pernah kita tanya, apalagi kita perintahkan salat, maka dosa orang tuanya. Malah wadribuhu idza balagha isra sinina, pukul olehmu anak kamu yang tidak salat bila sampai 10 tahun. Anak kita 10 tahun dah, tapi dia enggak salat, pukul fadribu.
1: Udah boleh dikasih.
0: Cambuk. Kalau saya kan cambuk. Dia bukan cambuk nih, fadribu nih pukul, pukul dengan kalau orang dulu kan pakai rotan. Tetapi jangan sampai mengeluarkan darah. Nah, cuman kita yang tidak bisa membedakan sekarang pukul karena nafsu dengan pukul karena perintah agama. Karena fadribuhu, pukul yang dimaksud dalam agama, pukul yang tidak ada dendam, pukul yang tidak terkontaminasi dengan sifat marah. Dapat apa pukul ini? Nah, itanya lebih mana kata macam berdua. Adik kita marah, itu dilarang. Ada hadis yang bilang la taqdab la taqdab, jangan marah, jangan marah. Jadi pukul itu pukul untuk memang pukul syariat namanya. Pukul itu bagaimana antara pemukul dengan yang dipukul tidak ada dendam. Kita panggil, "Nak, hari ini kamu enggak salat ya?" "Ya, ya, enggak salat." "Ya, Mama. Mohon maaf, Nak, ini perintah Nabi. Kami orang tua harus pukul anak yang tidak mau salat." Jadi bagaimana anak kamu mau salat, mau kata apa enggak? "Oh, saya kata, Bu." Kata, Oh ini enggak pukulnya. Ini mohon maaf ya, bukan karena mama marah, bukan karena saya ayah marah, tetapi ini perintah Tuhan. Kalau enggak nanti mama yang masuk neraka. Ayah yang masuk neraka. Pukul. Setelah kita pukul, kalau dia ada sakit ya, ini kita obatin. Nah, begitu. Ini coba saja kan. Inilah masalahnya, ada metodenya.
1: Iya, baik.
0: Kita bagaimana pola dalam membawa agama. Itulah sebenarnya agama Islam ini sangat rahmatan lil alamin. Ini tertulis dalam Al-Qur'an itu baku mutlak itu, enggak boleh ada ini itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak wahai Muhammad, hanya saya kami mengutus kamu rahmat bagi segala alam. Alam itu apa maknanya? Alam itu masiwallah. Yang bukan Allah itu alam. Apa? Rumput itu alam. Bunga-bunga itu alam, pagar alam, semua alam. Jadi rahmat bagi mereka semua, semut, serangga, nyamuk. Ini kalau nyamuk itu tuam tertumbuk itu. Ah, ini salah.
1: Iya.
0: Apa lo kayak pohlung liurung ke nyamuk? Ah, itu salah. Jadi marah nyamuk lah kita pukul-pukul. Ini kalau ikan marah kita kemana? Kita tiap hari makan ikan. Kalau marah ikan kemana? Dia buat konferensi kan, buat rapat ikan di laut, ayo kita ke darat. Kenapa? Kita serang manusia, dia selalu makan kita. Mana kita lari nanti?
1: Iya benar.
0: Apalagi kadang orang yang banyak makan. Makan kita banyak-banyak, ini marah ikan. Tapi bagaimana dibuat oleh Tuhan, ikan itu gak marah ke kita. Ikan gak marah ke kita. Kayak kemarin itu air marah, jadi tsunami ya. Nah itu. Nah, jadi apa Islam ini sangat toleran, sangat-sangat toleran, sangat baik. Cuman kenapa dibilang Islam keras, Islam kolot? Kalau kita berlakukan secara Islam, negara kita tidak maju. Kan ini masalahnya pembicaraan. Kalau kita Qatar Islam maju, Malaysia malah mensyariatkan Islam maju. Jadi kita khawatir yang sesuatu yang tidak apa, yang belum pasti. Yang belum pasti. Kalau syariat Islam nanti kita tidak akan maju. Makanya syariat Islam kita di Aceh lagi habanya nah, la hayya wa la yamut. Hidup segan mati tak mau. Nah, itu.
1: Iya,
0: jadi benar syariat Islam itu adalah dia itu sangat apa berlaku demajemu. Dia bisa dalam semua kondisi. Cuman orang yang menerapkan Islam ini apa konyol apa ini adalah orang-orang yang tidak mengerti Islam.
1: Baik.
0: Jadi demikian.
1: Iya, luar biasa nih ya Ustadz ya. Kayana ini luar biasa ternyata faktor-faktornya seperti ini ya katakan tadi ya bahwa kalau kita memang mendidik seorang anak itu dengan kekerasan, tapi jangan memakai kekerasan itu dengan nafsu, tapi dengan karena Allah gitu ya. Jadi didiklah anak itu.
0: Insya Allah tidak berdosa.
1: Insya Allah tidak berdosa nih Kayana, masya Allah demi kebaikan juga ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Baik. Mengingat waktu juga sudah di penghujung nih Ustadz ya. Apa yang kimi disampaikan untuk warilun semuanya nih, khususnya untuk yang sudah bertanya tadi nih Ustadz nih.
0: Ya baiklah, untuk sebagai closing point, mari kita sama-sama untuk ke depan, pertama menjaga diri kita dulu, ku anfusakum. Jaga diri kita, kemudian wahlikum nara, dan menjaga keluarga kita daripada api neraka. Jaga anak kita, khususnya generasi-generasi kita ke depan. Jangan sampai kita meninggal nanti generasi ini generasi yang lemah dalam bidang agama, lemah dalam bidang ekonomi, kan jangan sampai begitu. Kita juga diperintahkan untuk meninggalkan generasi-generasi yang kuat. Maka bekalilah anak-anak kita, kontrol anak-anak kita daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bekali anak-anak kita dengan ilmu agama, karena dengan ilmu agama itulah modal dia akan bahagia di depan dan bahagia setelah kita tidak ada lagi. Mungkin demikian dari kami, kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya, semoga pembahasan kita di kesempatan hari ini bermanfaat untuk warilun semuanya, khususnya untuk yang bertanya ya. Dan insya Allah untuk dialog MPU ini akan hadir esok hari dengan tema yang berbeda. Dan terima kasih banyak-banyak nih Ustadz Rusli ya, sudah
0: ya, sama-sama
1: memberikan kesempatan untuk hari ini yang pastinya ya. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 RRI Banda Aceh. salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
7: Jangan lupa,
6: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
8: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngenbang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Liko Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Liko berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Bagaimana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

Stay tune di 88,6 MHz pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Sekaligus saya pamit, insya Allah jumpa dan waktu dan juga dengan kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13.

Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712, Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang, Sunarto, mengatakan sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa Ponova. Gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ jam, ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini aman Ponova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini
1: iya.
2: Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin.
2: Bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya, Ponova,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo meminta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita, ya persilahkan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Mbak Nova, nanti okay. Kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, okay, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topiknya di sore hari ini adalah

0: Musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku pamong budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore, Bapak. Baik. Suaranya kedengeran enggak ya?
1: Suaranya belum keluar, Kak Ita. Suaranya okay. Pak Mezak.
0: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
2: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
0: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai Tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik Tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
2: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
0: Mbak Ita.
2: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya yang di Jakarta yang siapa?
0: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
2: Oh, Ponova.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih ya.
1: Iya.
2: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
2: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik Tahuri. Nah, Tahuri ini sendiri ya, Tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang Tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena Tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang Tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari Tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah Huauri. Itu dari bahasa Huaulu ya. Hua itu Hua itu pertama, sementara Huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang Tahuri, masyarakat menyebut Huauri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah, Tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik Tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik Tahuri ini kemudian dijadikan sebagai dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
0: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya, ya Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya Pak atau sama saja?
2: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini kalau orang Ambon bilang ya ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang ya bassnya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang.
0: Yeah.
2: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
0: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya Bapak.
2: Iya, iya.
0: Karena kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
2: Iya, kulit bia ya.
0: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
2: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget yeah. Kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
0: sudah ada pesan grup.
2: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
0: Iya.
2: Nah kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah berarti sudah hilang pantangannya kan, dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini, yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
0: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya, jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya, jadi mungkin bisa diajarkan ke generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
2: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya, bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat, dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
0: Betul.
2: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama, yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali, bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
0: Betul.
2: Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut, itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini, anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
0: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
2: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik Tauri ini bisa disenangi oleh generasi kita, ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Okay. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan apa namanya produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik Tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata, itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana apa namanya kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
0: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Boleh. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya, Pak ya. Biar agak legaan. Baik, Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
0: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544, atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
0: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887 ya. Di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan ditelepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah.
3: Cerah.
1: Oke, siap.
3: Nah, Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Oke. Yang Pulau Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mizak Wakim ya.
1: Betul.
4: Iya, iya.
3: Selamat sore Pak Mizak.
4: Ya, selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya.
4: Iya, iya benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima
1: baik.
3: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Abraham di sini.
1: Iya,
5: Cikgu Ria datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak.
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon Kak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Karen, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya buat Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa? Yang musik lah orang Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya? Alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini iya,
5: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majidah? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Sahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Sahuri modern itu satu ya Bapak Nusa ya. Nah yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita ya. Ponova sama Kak Ita
1: ya.
4: Di Jakarta.
1: Nah, ya, gitu.
4: Luar biasa sekali ya Ibu Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya, betul ya, Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung,
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang Cikguria
1: bilang
4: terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Faida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri ini merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Oita dan apa pendengar perempat yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mezak, ya, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya, iya,
1: ya. Betul.
4: Ya, kerangnya itu gimana ya, Bu, ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Mm. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik di situ.
1: Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama, cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran, Bu.
1: Oke.
4: Diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Nggak bisa.
1: Oh nggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Jadi harus kerang khusus, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya itu, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia tuh ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya, di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh.
1: Ada di WhatsApp.
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih ya,
1: okay. Yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Siapa? Oh, oh, ya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
6: Nanyain tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
6: Ya. Mau nanya.
4: Ya, salam kenal. Kan
6: tadi itu udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya.
1: Heeh.
6: Ya, ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Oke, okay, Cak. Okay. Ya,
2: ya yuk. Udah, kita tungguin lagi nih.
6: Tungguin.
2: Ya, ada enggak pada udah.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip, ya. Iya.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Iya. Ya. Itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat pedagang rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
4: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
4: Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang toto buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
4: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
4: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama.
1: Okay,
4: karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
4: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik tahuri.
1: Ya.
4: Nah, alat musik tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
4: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
4: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
4: Ekosistem. Ya, ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 kasih, untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
2: juga, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero atau Jasindo mengedukasi anak-anak TK dan SD di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Sekretaris perusahaan Jasindo, Brilian Gema Widayana, mengatakan edukasi ini dilakukan melalui program Little Ocean Guardian dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengenalan lingkungan kegiatan yang berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk mencakup edukasi ekosistem penanaman mangrove serta pemberian perlengkapan sekolah. Program ini menjadi bagian dari Together for Sustainability 2026 untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Kita beralih ke berita lainnya. Papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sorong, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekaligus menjadi pintu untuk mengenal pengetahuan pangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Senior Vice President and Executive Care Konservasi Indonesia Meizani Irmadiani mengatakan, kekayaan ekologis di wilayah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan pangan, membaca musim serta merawat cerita leluhur papeda yang berbahan dasar sagu diperkenalkan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan ekowisata kebudayaan dan gastronomi Sorong melalui pameran dialog, pertunjukan tari, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di 7 Oktober 2026, hari Rabu tentunya ya. Dan insya Allah kebersamaan kita hari ini hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Arhilun yang selalu setia memantau dimanapun Anda berada, baik melalui frekuensi FM 88.6 MHz, Lumah AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI di digital. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga apapun yang Anda lakukan dan Anda usahakan semuanya lancar dan tentunya hasil sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Warilun, untuk Anda yang saat ini sedang memantau, baik Anda yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat atau mungkin yang kurang fit ya, kurang berenergi, kurang semangat hari ini, semoga apapun yang menjadi kendala dalam keseharian Anda bisa segera berakhir dan tentunya bisa kembali fit. Bisa Allah berikan kesehatan untuk Anda yang sedang dalam keadaan kurang sehat, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Demikian warihlon satu nomor lagu bersama Cut Mala dengan judul Konsalah Kanda. Sudah kami hadirkan untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI dan sedang menikmati hari Anda. Warihlon satu informasi kami hadirkan dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan di mana Hari Komunikasi Damai Internasional diperingati setiap tanggal 7 Oktober 2026 dan di hari ini ya bertepatan di 2026 ini dan berfokus pada komunikasi yang mendukung perdamaian. Peringatan tersebut digagas Ruben M. West pada 2019 untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Peringatan ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang santun di ruang digital, di mana pengguna internet perlu menerapkan etika agar komunikasi tidak memicu konflik, perundungan, atau penyebaran informasi berbahaya. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Maria Sobon Sompe, mengatakan bahwa komunikasi damai sangat penting, di mana ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan dialog inklusif dan penuh pengertian di lingkungan kerja, keluarga, serta masyarakat. Dan komunikasi yang damai juga mendorong masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui dialog, kerjasama, dan kolaborasi, di mana prinsip tersebut semakin relevan ketika masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi setiap hari. Dan warehlon, etika komunikasi digital dapat dimulai dengan mempertimbangkan pesan sebelum mengirimkannya kepada orang lain. Pengguna perlu memerhatikan pilihan kata agar pesan tidak menyinggung atau menyakiti si penerima. UNESCO juga menyebutkan bahwa literasi media dan informasi membantu masyarakat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta membuat konten. Keterampilan tersebut membantu pengguna memahami informasi sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya. Etika komunikasi sendiri mengharuskan pengguna menghargai orang lain dalam setiap percakapan dan menghindari hinaan, ancaman, perundungan, serta komentar yang menyerang secara pribadi. Dan warihlon, pengguna juga harus menghormati privasi orang lain ketika berkomunikasi melalui internet. Jangan membagikan alamat, nomor telepon, data bank, atau kata sandi tanpa alasan yang jelas. Selain menjaga privasi, pengguna juga perlu memeriksa informasi sebelum membagikannya. Dan kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi penyebaran informasi keliru yang berpotensi memicu kesalahpahaman. Komunikasi damai sendiri tidak berarti pengguna harus menghindari semua perbedaan pendapat di internet. Pengguna tetap bisa menyampaikan kritik dengan bahasa yang menghormati orang lain dan fokus pada persoalannya saja. Di mana etika komunikasi digital pada akhirnya membantu menciptakan ruang daring yang lebih aman dan tentunya sehat ya warihlon ya. Melalui komunikasi yang bijak, masyarakat dapat menggunakan teknologi untuk membangun hubungan, bukan memperbesar konflik. Demikian ya warihlon ya, di hari ini kita memperingati Hari Komunikasi Damai Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 7 Oktober. Dan untuk warihlon dimanapun berada, semoga kita selalu damai ya, dan berkomunikasi baik melalui dunia digital atau mungkin melalui dunia nyata ya warihlon ya. Tentunya di siang menjelang sore hari ini masih ada lagu-lagu pilihan yang akan kami suguhkan untuk menemani aktivitas Anda. Salah satunya bersama David Sky dengan judul Awai Gop Cucah. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tradisi berinai pengantin Aceh sudah menjadi tradisi bagi calon pengantin wanita di Aceh untuk berinai atau buh gaca sebelum acara resepsi perkawinan. Ini adalah budaya yang diwariskan leluhur yang hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Berinai bagi masyarakat Aceh merupakan tradisi yang berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, upacara berinai tersebut diawali dengan memisahkan daun pacar yang merupakan bahan baku utama inai dari tangkainya. Memisahkan dan membersihkan daun pacar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan sanak keluarga calon pengantin wanita secara gotong royong. Kemudian dilanjutkan penggilingan yang dimulai oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan keluarga dekat. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan acara tepung tawar atau pesijuk kepada calon pengantin wanita yang juga dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan sanak famili serta para tetangga. Selama upacara tepung tawar dan hias inai ini berlangsung diiringi dengan pertunjukan kesenian seperti tari rebana atau marhaban. Prosesi adat perkawinan di Aceh, terutama tahapan berinai, berbeda-beda. Ada beberapa kabupaten kota yang juga melukis inai pada calon pengantin pria.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah 48 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, telur dan udang sering kita anggap sebagai makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Padahal kadar kolesterol sendiri juga dipengaruhi oleh pola makan, aktivitas fisik, faktor genetik dan juga kondisi kesehatan. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuning telurnya. Namun mengkonsumsi telur dalam jumlah yang wajar tidak selalu meningkatkan kolesterol dalam darah. Bahkan ahli diet di Minneapolis, Paul Shannon Stokero juga mengatakan bahwa pengaruh kolesterol dari makanan terhadap kadar kolesterol darah umumnya lebih kecil dan dampaknya tidak sebesar yang selama ini diperkirakan masyarakat. Menurutnya, tubuh memproduksi kolesterol karena zat tersebut dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Kolesterol juga membantu membentuk struktur sel, menghasilkan hormon, dan mendukung proses pencernaan dalam tubuh. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu lebih memperhatikan jenis lemak yang terkandung dalam makanan, di mana asupan lemak jenuh, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor genetik juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Lemak jenuh sendiri umumnya terdapat dalam potongan daging berlemak, mentega, dan produk susu tinggi lemak. Konsumsi lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein dalam darah. Sementara itu, Warehlon, lemak tak jenuh juga terdapat dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ikan berlemak juga menjadi salah satu sumber lemak tak jenuh dalam makanan. Sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, kolesterol juga berasal dari produksi tubuh sendiri, di mana hati menjadi organ yang memproduksi sebagian besar kolesterol untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dan tubuh membutuhkan kolesterol untuk membentuk hormon, vitamin D, dan membran sel. Namun, kadar kolesterol LDL yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Di mana udang juga termasuk makanan yang mengandung kolesterol, namun cara pengolahan dan makanan pendamping dapat mempengaruhi jumlah lemak yang dikonsumsi. Cara memasaknya juga dapat mempengaruhi ya tentunya ya jumlah lemak yang akan masuk ke tubuh, di mana Kemenkes menyarankan masyarakat untuk mengurangi penggunaan makanan yang digoreng dan tentunya makanan yang menggunakan banyak minyak. Karena itu, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab utama kolesterol tinggi. Pemeriksaan darah secara berkala dapat membantu mengetahui kadar kolesterol dan resiko kesehatan kita. Demikian ya Warehlon ya, informasi untuk Anda yang mungkin selama ini takut ya dalam mengkonsumsi telur dan juga udang. Ternyata ya, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab kolesterol itu tinggi ya Warehlon ya. Tapi ya seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwasannya cara pengolahannya juga sangat menentukan. Dan Warehlon masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Salah satunya bersama Rais Farmiadi dan juga Cut Zuhra dengan judul Pesona Cinta. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Hai Bang Man, lu dengar don ke Pueblo Lampu Drinknya?
6: Betul Bang Din, lu ke Pueblo motor hansip peng makaji lu ke Pueblo Lampu Drinknya.
5: Kepa ni Pueblo Bang Man, Lampu Drinknya aset bagi dron. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pueblo motor. Baik ni Pueblo hai Bang Man, orang lain rame tengok minta Lampu Drin Dino, karena makin trip harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni Pueblo. Alah hai Bang Man.
6: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan. Anak jadih lampu Pueblo tu mah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Rabu 7 Oktober 2026. Bagi ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah standby, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, Waalaikumsalam Nurul.
1: Iya, ada Kak Juju.
2: Iya betul.
1: Apa kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik pastinya dong.
1: Iya dong, harus dong.
2: Harus.
1: Iya, Alhamdulillah. Hari ini bisa buka pintu ya Kak ya?
2: Kemarin juga Kak Juju buka pintu.
1: Oh iya, wih, udah pro ya.
2: Soalnya di duplikatnya Kak Juju udah tahu.
1: Wih, mantap.
2: Ya, ada punya
1: agak. Udah punya ya. Semoga agak diganti ininya.
2: Kayaknya agak diganti nih kalau udah tahu enggak sebenarnya duplikat nih.
1: Itulah makanya. Kak Juju, mau lagu apa hari ini?
2: Kak Juju, kebetulan Kak Juju tadi dapat oleh-oleh dari kawan. Mm-hmm. Kak Juju mau oleh-oleh deh.
1: Oleh-oleh dari siapa?
2: Rita Sugiarto.
1: Oke, kita cari dulu. Boleh salam-salamnya sambil Nurul cariin.
2: Oke, salam alhamdulillah buat Nurul, selamat bertugas Nurul.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih udah angkat telepon Kak Ju.
1: Sama-sama.
2: Terakhir ya tadi itu.
1: Oh, iya. Sama-sama.
2: itu buat Kak Yana, Yang Madi, Kak Ina, Kak Nina, Kak Eli, sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin,
2: Kak
1: Nur, ya Allah.
2: Mama juga di Sabang. Mama ada masuk-masuk?
1: Akhir-akhir ini enggak sih, mungkin enggak ini juga.
2: Enggak lewat
1: atau mungkin yang, lagi ada kesempatan.
2: Kalau yang Nurul bawa acara kayaknya cuma berapa orang deh yang bisa masuk.
1: Kok gitu ya?
2: Iya, kalau Yuli kan kadang-kadang abis azan dia terima lagi.
1: Oke gitu, iya harusnya
2: beda,
1: nggak
2: beda nakoda iya. Beda cara sisi pelawaannya kan.
1: Nanti kita ini kan ya, senadakan ya.
2: Iya apa, yang penting gak sudah masuk nyaman tuh. Kalau saya terima lagi apa apa.
1: Siap enak kali ya Kak Juju ya.
2: Oke lah, yang abis itu buat Ayagan,
1: semuanya,
2: Yakmin dan buat semua.
1: Baik, terima kasih Kak Juju.
2: Oke, sama-sama penting. Mudah-mudahan kita sehat semua.
1: Amin ya Allah.
2: Jangan lupa senyum.
1: Iya, selalu.
2: Makasih banyak senyumnya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang ya. Di belakang Kak Juju yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Kak Zalwa. Ya. Apa kabar hari ini Kak Zalwa?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu insyaallah.
1: Alhamdulillah. Sedang apa nih Kak
3: ya,
1: Zalwa?
3: Sehat.
1: Sehat dong.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Zalwa, sedang apa ini?
3: Kak?
1: Sedang apa Kak Zalwanya?
3: Dengan duduk dengan Dek Nurul.
1: Oh, mau dengerin lagu apa nih?
3: Ina Sintia,
1: judulnya
3: Kacang Lupa Kulitnya.
1: Oke, kita cari dulu ya.
3: Ya.
1: Salam-salam buat siapa?
3: Pertama untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum dari Wiki. Ya, tinggi dan lagi keluarganya.
1: Amin, ya Allah.
3: Untuk Kak Elin, semoga banyak umur rezeki. Ya, tinggi dan lagi keluarga Kak Juli.
1: Iya.
3: Untuk ke Eli di mana? Di Lambaru ya?
1: Iya, di Pagar Air.
3: Salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki di hati kita nanti keluarganya. Untuk Kak Ju, semoga panjang umur. Untuk Andi, semua-semuanya lah.
1: Oke deh, siap.
3: Spesial untuk Dek Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki.
1: Amin, ya Allah. Kak Zalwa juga ya? Iya. Kayaknya terputus ya Kak Zalwa, biasanya ya enggak iniin salam. Enggak apa-apa deh Kak Zalwa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa semoga selalu sehat dan bahagia ya. Karena dari suaranya tadi kayak terputus gitu ya, tapi pas banget di ini ya, di penghujung ya, udah selesai salam semua, tinggal salam penutupnya doang. Enggak apa-apa deh Kak Zalwa. Kita dengerin lagu aja, ada oleh-oleh nih dari Rita Sugiarto.

0: Demikian Warilon, sudah kita dengarkan dua nomor lagu permintaan Kak Zuzu dari Sabang dan juga ada Kak Zelwa dari Brawi. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, sayang.
0: Apa kabar, Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja di sini. Di sini awannya enggak kelihatan, tapi kayak mataharinya juga enggak tahu ke mana.
1: Mataharinya di situ berselimut.
0: Iya, berselimut.
1: Kalau di sini udah mati lampu.
0: Udah mati lampu, memang mendungnya gelap kali ya? Oh iya, kelihatan dari sini.
1: Iya, dampak tuh dari samping tuh.
0: Tuh gelap ya di sana ya.
1: Iya. Sayangnya tuh jadi STM deh. Ibu tak menentu gitu kan. Habis turun ambil kain, keluar matahari, duduk lagi. Tiba-tiba mendung lagi, pergi ambil bosunti lagi. Aduh.
0: Pokoknya ragu-ragu ya, ambil sebagian dulu ya.
1: Oh, sampai lupa di kompor minyak berangus.
0: Oh, aduh ya Allah, gak apa-apa tuh. Itu ya, namanya sate mie ya. Mie panggang.
1: Mie panggang bener. Kok dibilang mie apa tuh, mie goreng? Mie panggang.
0: Mie panggang. Kak Yana, mau lagu apa hari ini?
1: Hari ini masih di jalan itu kita.
0: Baik, judulnya
1: Ikan dalam kolam.
0: Oke, siap. Ikan dalam kolam.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah
0: juga. Amin ya Allah.
1: Buat Juju juga tadi. Ya, peraturan sebenarnya Juju seperti yang Nurul buat ini. Yang sebenar-benarnya dari dulu dari Kak Cip memang seperti ini. Gimana deh? Nah, jadi itu belum ngerti kan?
0: Iya, betul. Nah, apa nanti kita senadakan.
1: Dekti juga, Cik Mamat, Pak Le, hai Pak Le. Dan musuhku, idolaku tuh. Terus buat Isan juga, buat Bu Jaria, Kak Eli, baru sudah semua ya.
0: Oke, siap, makasih.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro yang ngos-ngosan nggak ya? Ngos-ngosan ya. Baru selesai angkut jemuran. Di belakang Kak Yana, halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, akhirnya Pak Syafi'i bisa bergabung di Prodangdut.
2: Ya, juga sekali-kali ya.
0: Itulah, biasanya ada coba-coba masuk juga Pak Syafi'i?
2: Di sini enggak. Enggak
0: ya. Oh, ini berarti baru coba terus langsung bisa ya?
2: Iya.
0: Rezeki. Emang udah ahli sebetulnya ya.
2: Iya. Udah ahli ya.
0: Udah ahli. Pak Syafi'i, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Mau lagu apa nih hari ini?
2: Lagu dari Iis Dahlia, apa aja boleh ya?
0: Iis Dahlia. Oh, gitu. Boleh, kita cari dulu deh. Iya. Mau salam-salam buat siapa?
2: Salam yang pertama untuk Nurul, semoga sehat selalu, mudah rezeki, berkah umur, selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Pak Syafi'i juga sekeluarga.
2: Amin. Tapi itu untuk Tante Yana tadi ya. Pak Juju.
0: Iya.
2: Alati. Yang di Brawi siapa?
0: Kak Zalwa tadi.
2: Yang di Brawi tadi siapa?
0: Di Brawi.
2: Zalwa ya?
0: Iya, Kak Zalwa.
2: Itu Cik Mat.
0: Iya.
2: Bantu semua-semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Syafi'i.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar Pak Syafi'i, Nurul hadirkan lagu Iis Dahlia Cinta Apalah-Apalah ya.
2: Ya, boleh.
0: Oke, waalaikumsalam. Cinta Apalah-Apalah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Syafi'i soalnya udah ngucapin salam ya, makanya Nurul tinggal jawabnya aja ya tadi ya, sempat kepotong. Mohon maaf ya Pak Syafi'i ya, tapi gak apa-apa deh. Kita hadirkan dulu lagu Kak Yana tadi untuk kita berenang nih, karena bentar lagi hujan. Ada ikam gak tahu ya. Ikan dalam kolam, bukan ikam dalan kolan.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Pak Syafi'i tadi ya, dengan Kak Yana. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut lah kita Nurun.
0: Iya, Bang Rusli dari iya, Surin. Iya. Apa kabar Bang Rusli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama gak kedengeran, Alhamdulillah masih sehat ya.
1: Nurun gimana?
0: Masih sama juga kayak kemarin.
1: Alhamdulillah,
0: amin ya Allah. Bang Rusli, mau kita putarkan lagu apa nih hari ini?
1: Lagu Ojo Nasra, jadi Nurul lihat di hati.
0: Oke, siap, Nurul cari dulu. Boleh salam-salamnya?
1: Salam pertama untuk Nurul, semoga Nurul sehat selalu di situ.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah, Bang Rusli juga begitu ya.
1: Ya amin. Udah itu Kak Jeju udah di Kak Yana, Kak Pak Zaping.
0: Iya. Yeah.
1: Nah itu Kak Zawang, Kak Eli pegang air, Kak Yati di Korea.
0: Iya.
1: Nah Yambi dan semua-semua ya.
0: Oke, siap, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin, mintanya lagu Haji Ona Sutra. Nanti kita putarkan ya. Di belakang Bang Rusli, satu penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita, Dek Nurul. Gimana Dek sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah ya Bit. Ya Bit gimana?
2: Sehat Bit.
0: Alhamdulillah. Ini karena terakhir nih, mau lagu apa nih ya Bit?
2: Lagu Sesudah Madek Nurul lah
0: boleh. Oh oke, okay. Nanti kita putarkan. Boleh salam-salamnya deh.
2: Salam-salamnya Madek Nurul, selama iman dunia akhirat Dek Nurul, tapi tuh kasih nanti Pak Mtuah tapi tuh berjroh tapi
0: amin ya Allah.
2: Mbak Mtuah hati penyongmu selama iman dulu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Dari kebang lu sedikit, ke Sukmat.
0: Iya.
2: Ke Pak Amri. Pak Kekari Ujah Jaya.
0: Iya.
2: Ke Kak Inong, ke Kak Ayasi, ke Kak Eli. Ya, teman-teman di Majuba.
0: Oke, siap, makasih.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin dan juga ada Yahbit dari Ulekaring ya, Warihlon ya. Saat ini sudah pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk warih-warih yang ingin bergabung di Pro Dangdut hari ini namun belum memiliki kesempatan, gak apa-apa ya Warihlon ya. Insya Allah bisa bergabung kembali di Pro Dangdut mendatang. Jangan sedih ya. Dan terima kasih juga untuk warih-warih yang selalu setia memantau dimanapun berada, yang sudah bergabung tentunya sudah bahagia, yang mendengarkan saja dengan lagu-lagu pilihan Wari-Wari, semoga juga bahagia ya Warihlon ya. Kita hadirkan lagu penutup, ada Ona Sutra tadi, minta Nurul yang pilihin Bang Ruslinya ya. Ya udah Nurul hadirkan, ada dari Ona Sutra dengan judul kayaknya asam di gunung, garam di laut aja deh. Terus untuk lagunya Yahbit, nanti bentar lagi Nurul pilihin. Kita surprise aja ya. Semoga warih-warih dimanapun berada selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Tengah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Terima kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Curka menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
5: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekurwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutra FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suloh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Meski demikian, harganya masih berada di atas harga normal. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
1: Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rahmat, salah satu pedagang bahan pokok, mengatakan harga cabai merah kini turun dari Rp88.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 dan cabai caplak sekitar Rp70.000 per kilogram. Ia juga menambahkan, penurunan harga terjadi karena sejumlah daerah pemasok mulai memasuki masa panen sehingga pasokan kembali tersedia. Sebelumnya, pasokan cabai sempat terganggu akibat hujan.
2: Untuk hari ini turun.
1: Dari berapa ke
2: dari berapa? Dari 88 ke 80. Cabainya masih stabil di angka 40-42. Harga turun karena udah bisa dipanennya. Barang memang melimpah, cuman nggak bisa dipanen karena hujan. Minat pembeli karena barang mahal mungkin turun drastis ya. Pembelinya karena mahal belinya sedikit.
1: Di sisi lain, harga ayam justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada bulan Maulid. Harga ayam jantan yang sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor. Salah seorang pembeli, Agustina, mengaku kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kebutuhan yang dibeli. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya, basmi sembakunya stabil lah, yang sama kayak dulu-dulu lah. Ini beras mahal, semuanya mahal.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
5: Minimal guru dan siswa itu dilatih. Pertama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan pada yang bidang migas. Ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
4: Adapun untuk diketahui, AK Ogas merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AK Ogas Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Krungmane, Sawang, Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krungmane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili, bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelantikan 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe, para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung. Selengkapnya disampaikan Kairunisa.
3: Sebanyak 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe akan dilantik pada 8 Oktober 2026. Para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih Kota Lok Semawe Kadria mengatakan, kecik merupakan garda terdepan pemerintahan gampung sehingga memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah.
4: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kisi-kisi yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Kemudian itu hubungan dengan itu memang pendataan.

0: Kadria menambahkan masa jabatan Keci di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para Keci terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Lok Sumawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan Gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Sumawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Syah.
1: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabuh Vera mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai 80 udah 3 hari.
3: Kenapa nih kenaikan?
2: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi enggak apa-apa untuk petani. Asal aku ya kan.
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabuh. Pedagang mengharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
5: Dengan namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita, kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus dijaga. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengemis-ngemis kita dan sebagai memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
4: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas

0: Pengembangan lokasi wisata Mendale di pinggiran Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
1: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendale di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendale yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
2: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
1: Penataan kawasan Mendale telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pasar bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
3: Pasar bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, pasar bawah kini turut menopang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola pasar bawah Takengon, Hasbullah, mengatakan kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
4: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawan. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian ini gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikan yang boleh katakan ojeknya, pembersih ikannya, pemukul es ikannya.
3: Bawah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi kapal, dokumen kesehatan, serta kesehatan ABK dan penumpang. Selengkapnya disampaikan Diah Domfritaria.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di Pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
2: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak ditemukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
1: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Sublu Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sublu Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sublu Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sublu Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sublu Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sublu Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sublu Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun di mana-mana Anda berada, demikian sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Rabu 7 Oktober 2026. Sudah pukul 17.29 menit waktu Indonesia Barat, saya Didi Heriansa kembali bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda menemani kebersamaan Anda di sore baik ini hingga nanti kita jalan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

GHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang terus setia bersama program 4 RRI, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, atau Anda yang berada di luar daerah Aceh yang juga mendengarkan kami melalui audio streaming ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih sisakan beberapa teman lainnya, Orilun, sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Azwari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara yang pergi tadi Wari Luna sudah kita nikmati bersama di Sensory Bike ini sudah pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Kasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pukul 18 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Juga kepada seluruh para pendengar Radio Baitur Rahman, seperti mana biasa setiap malam Khamis kita mengkaji ataupun mengulang kaji tarikh Islam. Kita akan belajar bagaimana dahulu Allah menunjukkan kepada kita sejarah kehidupan umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini. Maka sebelum kita melanjutkan pelajaran yang malam ini akan saya sampaikan insyaallah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit terkait tentang makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di antaranya yang sudah kita pelajari adalah matahari, bulan, aras, qalam, dan seterusnya. Itulah makhluk-makhluk Allah yang dalam riwayat-riwayat hadis Nabi sebagai makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, malam ini kita ingin mendengar sedikit riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah terkait tentang dua kota yang dahulu pernah ditakuti oleh dunia. Dua kota yang dikenal sebagai kota yang begitu kuat penduduknya, masyarakatnya yang begitu gagah, dan kemungkaran yang dilakukan juga begitu hebat. Tapi alhasil kota itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan Allah. Insyaallah di salat maghrib ini kita akan bahas dua kota itu. Seperti mana biasa kita baca terlebih dahulu riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab ini, bahwa beliau pernah menukil satu hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda: wa'ajiba min khalqillah walal ajab min qudrati fima lam nara ajaba min dhalika. Nabi pernah bersabda, adapun keajaiban yang diciptakan Allah itu, walal ajab, ketahuilah olehmu bahwa hendaklah engkau kagumi daripada kehendak yang Allah ciptakan, apalagi lam nara ajaba min dalika, yang belum kita lihat sebelumnya. Jadi sebelum Nabi menceritakan dua kota yang besar yang dulu pernah gagah kuat, masyarakatnya ditakuti, Nabi memerintahkan kita pertama sekali, kagumilah sesuatu yang diciptakan Allah atas segala halnya. Jadi kaum muslimin, ibadah itu bukan hanya kita gerakkan badan kita dalam sholat, bukan hanya kita menahan diri daripada berpuasa, bukan hanya kita berlari-lari kecil dalam salah satu rukun haji dan umrah yaitu sa'i, tetapi menakjubi, takjub kepada ciptaan Allah, itu juga bahagian dari ibadah. Maksud Allah keciptakan mata urawa. Wate tagalon mata uro cukup tak takjub. Indah tak mata uronya. Andai hana mata uro katente hana gedeo. Sudah tentu tidak ada kita. Begitu takjubnya Allah menciptakan bulan. Alhamdulillah bulan itu ada. Kalau tidak ada, maka air laut tidak akan terkontrol. Alangkah indahnya bintang. Bintang yang diciptakan Allah cukup sangat indah. Dengan bintang itulah saya mengenal sang pencipta. Begitulah seterusnya. Nah, Rasulullah memerintahkan kita itu harus ta'ajub dengan ciptaan itu. Semakin kita ta'ajub dengan ciptaan Allah, disitulah nilai ibadah yang sebenarnya. Kalau kita terus lakukan itu, kita akan temukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, metode inilah yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim mencari Allah. Dan kita harus akui di Eropa 10 tahun terakhir ini, itu grafik orang masuk Islam semakin meninggi. Di Eropa itu, termasuk salah satunya di luar Eropa, di Jepang hari ini, salah satu negara Asia yang minat orang masuk Islam semakin tinggi. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mencari keajaiban-keajaiban yang ada dalam Islam. Nah, maka oleh karena itu Nabi sebelum menceritakan dua kota besar, Nabi menyuruh kita untuk takjub. Semua hal yang diciptakan oleh Allah, kita harus mengakuinya dan harus beriman dengan takdir yang telah diciptakan Allah itu. Kemudian wa dzalika qaulu Jibril alaihi salam. Kemudian suatu hari Jibril membacakan ayat kepada Nabi. Ada satu ayat yang dibacakan oleh Jibril yang nanti ketika ayat ini sudah dibacakan, Jibril menceritakan tentang isi ayat ini. Dan setelah itu Nabi Muhammad sampaikan ke umatnya, termasuk alhamdulillah ke kita semua ini. Saat itu Jibril pernah memberikan satu ayat kepada Nabi. Jibril berkata dalam firman Allah, "Ata'jabina min amrillah." Artinya adalah, apakah engkau merasa heran dari perkara ataupun yang telah diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau dalam istilah nahunya itu disebut ayat istifham. Istifham itu kira-kira pernah tidak ada orang bertanya tapi jawabannya kita sudah tahu. Yang bertanya sudah tahu jawabannya, yang kita ditanya sudah tahu jawabannya. Nah, inilah ayat ini, begitulah modelnya. Jadi seolah-olah Allah menegur kita, kamu takjub enggak dengan ciptaan saya? Tentu jawabannya takjub. Kan hana mungkin, tak bukan hana? Tak mungkin. Nah, jadi ayat inilah yang nanti diceritakan oleh Jibril kisah-kisah orang-orang terdahulu. Maka wa dzalika annallahu azza wa jalla khalaqa madyanataini. Ada dua kota yang Allah ciptakan. Dua kota ini kaum muslimin, sebagaimana saya sampaikan tadi, dua kota inilah yang nanti menjadi kota yang paling terbesar, orang-orangnya kuat. Menyobat hagdeyo nyata merumpok ngurung yang po kota yang nunggu. Tingginya 4 meter, 5 meter. Itu di masa Nabi Muhammad dulu, ada satu suku namanya suku Ghatafan. Pernah dengar suku Ghatafan? Di masa Rasulullah dulu, ada satu suku namanya suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini yang pernah berperang dengan Nabi saat Nabi dikepung di kota Madinah. Jadi saya gambarkan sedikit. Ini kota Madinah nih. Di belakang itu gunung, gunung semua di belakang. Itu hanya satu arah pintu bisa masuk yang ada di depan. Nabi tidak bisa ke belakang, Nabi tidak bisa ke kiri, Nabi tidak bisa ke kanan. Satu-satunya akses masuk musuh untuk menyerang Nabi ada di depan. Maka Nabi rapat dengan sahabat, bagaimana solusinya? Sebab di antara koalisi-koalisi musuh yang sudah bersepakat menyerang Nabi, sahabat menerima berita ada suku Ghatafan masuk di situ yang juga ikut melawan Nabi. Suku Ghatafan ini pada masa Quraisy dulu itu dikenal sebagai suku yang badannya besar, tingginya 2 meter, bahkan ada tinggi 3 meter. Dalam riwayat lain disebut Bani Ghatafan itu kalau dia lepaskan pedang itu seukuran kita pedangnya. Menyong ditanya panjang ubepu dah pegah haju, paling panjang jina orangnya dah pegah haju lah 1.5 meter ya. Yang pedang Bani Ghatafan itu sebesar itulah itu. Kalau kita berdiri di samping pedang Bani Ghatafan, mungkin lebih panjang pedang itu daripada kita. Nah, saya mau cerita bukan itu. Sebelum Bani Ghatafan itu hidup dulu, sudah ada dulu kaum-kaum terdahulu yang lebih kuat, lebih gagah. Bahkan rumah-rumah mereka dibuat dari gunung-gunung yang dipahat. Coba bayangkan, teknologi apa yang dipakai oleh suku terdahulu bisa memahat gunung, bisa membuat gunung jadi rumah. Menyuruhnya nunggu mungkin dapat alam manual kita yang

Timur, satu kota lagi berada di daerah barat. Ahlul Madinatil ladhi bil masyriki min baqaya adin min nasli mu'minihim. Penduduk kota yang ada di sebelah timur itu, kata Nabi, itu mereka pernah mendesain kota mereka itu dengan 10.000 pintu. Satu kota mereka punya 10.000 pintu. Tapi di antara kota-kota itu, kata Nabi, adin min nasli mu'minihim, terdapat kaum Ad. Pernah dengar kaum Ad? Kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi keempat. Kalau dalam kita lihat dalam struktur bahasa kitanya list, ya, itu paling awal kan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Pada masa Nabi Hud itu ada satu penduduk yang disebut Ad. Di antara penduduk Ad itu, kata Nabi, min nasli mu'minihim, mereka sebahagiannya beriman kepada Nabi Hud alaihi salam. Kemudian wa ahlul lati bil maghrimi min baqaya thamuda min nasli alladhina amanu bi salih. Nabi menceritakan ada satu lagi kota, kata Nabi, yang kota itu berada di barat. Yang barat itu, kata Nabi, al-thamuda min nasli alladhina amanu bi salih. Mereka beriman kepada Nabi Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi yang kelima. Jadi Nabi sedang menceritakan tentang dua kota yang dulu pernah megah, pernah berkuasa. Pertama, di sebelah timur ada kota yang disebut kota kaum Ad, yang nabinya adalah Nabi Hud. Satu lagi kota Thamud yang saat itu dipimpin oleh Nabi Saleh. Kita baca sedikit sejarah dua kota ini. Kota Ad itu dalam riwayat-riwayat tafsir disebut kaumnya itu tinggi, besar, dan mereka itu dikenal sebagai umat di dunia ini yang paling kuat badannya. Tidak ada umat yang lebih besar badannya, kuat, yang ada di dunia ini kecuali kaum Ad. Saya mau bahas sedikit panjang manusia. Ada satu hadis Nabi pernah mengatakan dalam hadis beliau itu, kata Nabi, salah satu tanda kiamat itu adalah manusia semakin mengecil, semakin pendek. Sekarang di dunia ini ada orang yang pendeknya hanya 40 cm. Pernah lihat orang 40 cm? Nonton kalian? 40 cm. Umurnya sudah hampir 40 tahun. Pendeknya 40 cm. Nabi Adam, menurut riwayat Nabi kita menyebut situ nazira'an. Nabi Adam itu panjangnya 60 zira' dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi. 60 zira' itu 60 langkah kaki orang dewasa. Menyomenan peduk mete panjang Nabi Adam. Kalau kita melangkah, anggap sajalah dari sini menuju ke depan Mesir Raya sana, hitung saja sebanyak 60 langkah kaki kita. Berapa meter? Saya pernah hitung 30 meter lebih. Maka Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 30 meter lebih. Ketika Nabi Adam hidup, itu manusia semakin mengecil, mengecil, mengecil, mengecil. Nah, kaum Ad itu kemungkinan besarnya panjang mereka itu kalau tidak 20 meter, 15 meter. 15 meter itu dari pintu sana ya. Sampai tak 15, 20 dari sana ke sini? Saya rasa sampai itu. Begitulah panjang kaum Ad itu. Bayangkan dengan begitu panjangnya, ototnya sebesar apa? Kakinya itu sebesar apa?

0: kepalanya sebesar apa dan tangannya sebesar apa. Maka diakui oleh sebagai ahli tafsir, tidak ada kaum yang paling besar badannya, yang kuat fisiknya, kaum 'Ad. Tapi apalah yang terjadi kaum muslimin, mereka juga ternyata tidak mau mengikut perintah Nabi Hud. Nabi Hud datang kepada kaumnya memberitahu jangan bersifat sombong, harus patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya mereka diberi oleh Allah angin yang kencang sehingga mati berkelimpangan. Tidak ada yang menguburkan mereka, tidak ada yang memandikan mereka, mereka mati seperti binatang mati. Itu kaum 'Ad. Yang kedua, kaum yang disebut oleh Nabi yang berada di sebelah barat, kaum itulah yang disebut dengan Tsamud. Kaum Tsamud ini sama seperti kaum 'Ad, cuman kelebihannya ilmu arsitek buat rumah pertama sekali yang dikenal oleh manusia itulah dari kaum Tsamud. Coba buka nanti di internet itu, tulis Mada'in Soleh, atau boleh juga tulis Hazrat Mada'in Soleh. Silahkan buka internet ini, lihat bagaimana gunung yang besar mereka buat pintu yang begitu megah. Pintunya bagus, rumahnya bagus, dan gunung dipahat oleh mereka. Tapi akhirnya sama juga seperti kaum 'Ad, datang Nabi Saleh memberikan dakwah, tapi mereka juga membantah dakwah Nabi Saleh. Alhasil apa yang terjadi? Allah turunkan gempa. Mereka di dalamnya ada yang sedang tertidur, ada yang sedang makan, ada yang sedang bangun, ada yang sedang duduk. Gempa didatangkan Allah, mereka mati dalam rumahnya masing-masing. Dan sampai hari ini kita masih bisa lihat bekas makanan kaum Tsamud. Ini sebenarnya pelajaran kaum muslimin. Sebenarnya Allah itu menyuruh kita untuk berjalan-jalan melihat kondisi umat terdahulu. Gitu ya. Begitu ya. Allah suruh kita jalan-jalan, cobalah. Coba pergi ke Mada'in Saleh, coba lihat itu. Nabi Muhammad kalau dah sampai ke Mada'in Saleh, beliau tidak pernah berdiri, tidak pernah duduk. Beliau suruh sahabatnya cepat pergi, cepat, cepat. Sahabat tanya, kenapa kami harus cepat ya Rasulullah? Inilah tempat yang dilaknat oleh Allah, kita tidak boleh lama di situ. Mada'in Saleh itu tempat dilaknat Allah. Kalau Nabi lewat di situ, Nabi suruh sahabatnya cepat jalan. Yang sedang berjalan sedikit lari, yang sedang sedikit lari berlarilah, jangan duduk di situ, jangan minum air di situ. Sebab sahabat itu pernah karena kehausan dia cari air, dia masuk ke Mada'in Saleh, dia cari air. Nabi bilang jangan minum air di situ, ini tempat dilaknat Allah, pulang, pergi, jangan di situ. Nah sekarang kaum muslimin, apa yang terjadi? Coba kita lihat di internet itu. Sekarang Nabi suruh kita untuk lari, bahkan jangan berdiri di kota dilaknat Allah, itulah Mada'in Saleh. Ini Tsamud yang Nabi cerita tadi. Sekarang orang buat rumah di situ, buat rumah di situ, wisata di situ dia buat. Coba lihat, dia orang buat wisata, dia buat kelap-kelip lampu seperti diskotik. Ni ambil tak kurung luar, kadang-kadang awak tanya orang cik jat kenan, dan tak jat uprah kenan cik jat. Pasti itu dia. Jadi sudah tertukar, sudah kehidupan kita. Yang dilarang oleh Nabi itu diperbuat, yang diperbuat oleh Nabi itu yang dilarang. Kan aja lah itu. Nah, maka jamaah dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran bagi kita semua, kisah-kisah umat terdahulu sesungguhnya Allah ingin memberitahu pada kita, manusabbiti fi fuadak, agar hatimu itu tentram. Kujelaskan kisah kepadamu tentang Nabi Adam dan seterusnya agar hati kita menjadi tentram. Maka jamaah dirahmatillah Allah, dari dua kota tadi insyaallah nanti kita cukup waktu saya sebutkan sedikit, ada kaum yang sering kita sebut yang akan muncul di hari kiamat nanti. Dari dua kota itu ada satu komunitas makhluk aneh yang akan muncul di kiamat nanti. Saya baca sedikit. Rasulullah SAW yang dinukil oleh Imam At-Tabari, beliau pernah berkata, ismul lati bil masyriki bis suryaniyah, dan kaum yang ada di sebelah timur itu disebut dengan Suryani. Yang sekarang banyak orang sebut bahasa Suryani, nah itulah itu. Itu dari sana itu, dari timur ya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan kaum Jabalak. Siapa kaum Jabalak dan siapa kaum Suryani itu? Di antara kaum Ad itu ada satu komunitas orang yang beriman kepada Nabi Hud. Nah, kaum itulah yang disebut oleh Nabi dengan istilah bahasa Arab tadi apa? Jabalak. Maksudnya menurutku, anggap sajalah di kecamatan kita, contoh, itu komunitasnya orang semuanya kafir, mayoritasnya kafir. Tapi walaupun mayoritas kafir, ada satu suku yang hidup di situ beriman kepada Allah. Nah, sama seperti ini. Waktu hidup kaum Ad yang gagah-gagah itu, ada satu kelompok kecil yang beriman kepada Nabi Hud. Nama kelompok itu adalah Jabalak. Dalam bahasa yang lain, kelompok Suryadi. Ah, itu. Nah, kemudian lalu apa disebut oleh Rasulullah? Setelah itu, wa ismul lati bil maghribi bisriyani barjisian wabil arabiyah jabaras. Kemudian di sebelah barat, yang tadi sebelah timur, sebelah timur itu yang beriman kepada Nabi Hud namanya Suryani. Di sebelah barat itu namanya kampung atau komunitas Jabaras. Dalam bahasa lain adalah Barjisian, nama satu komunitas. Lalu di sinilah kata Imam At-Tabari, wali kulli madinatin minhuma asyratul alafi baban. Ini kota Ad, ini kota Samud. Kata Nabi, kota Ad pernah dibangun satu kota yang punya 10,000 pintu. Kata Nabi, di sebelah barat dulu, umat dulu kalau buat rumah itu, buat kota itu hampir 10,000 pintu. Kemudian dari 10,000 pintu itu, min abwabin hatainil madinataini asyratul alafi rajulin. Satu pintu, satu al-harasah. Harasah itu pedang penjaga. Menyobatannya, sapam. Kota Ad, kota Samud. Kota Ad punya 10,000 pintu. Kota Samud punya 10,000 pintu. Satu pintu, satu harasah. Satu harasah itu berarti penjaga, sapam. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa kota Samud dan kota Ad itu dijaga ketat sehingga sapamnya ada 10,000 orang? Ya gitu ya. Apa yang menyebabkan mereka menjaga begitu ketat kota itu? Kota Samud, kota Ad dibuat 10,000 pintu, satu pintu, satu sapam. Jawabannya adalah mereka mengunci pintu-pintu itu untuk agar tidak boleh masuk Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalam. Bayangkan begitu megahnya mereka berbuat maksiat, nak boleh masuk Nabi mereka ke dalam. Begitu sudah durhakanya mereka mengunci pintu itu biar tidak masuk Nabi Saleh, biar tidak masuk Nabi Hud alaihi salam. Kira-kira kita pernah begitu? Kita kunci pintu biar ulama tak boleh masuk ke dalam. Begitu sudah durhakanya kaum ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak boleh masukkan nabi itu? Agar kebebasan kemaksiatan yang mereka lakukan itu semakin bebas. Semakin bebas, perzinahan terus terjadi, kemaksiatan terus terjadi, tidak ada yang mengganggu. Mereka lupa ternyata yang punya bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga bagi kita. Sekuat apapun keamanan yang kita buat di rumah kita, kalau sudah masuk malaikat pencabut nyawa, tak akan bisa menghalanginya. Kalau sudah takdir Allah datang kepada kita, tak akan bisa menghalangi takdir itu. 10.000 pintu rumah kita, sebanyak-banyak apapun rumah, tetap satu rumah paling banyak 10 pintu. Mereka 10.000 pintu itu walaupun dibuat dengan ketatnya, Allah mengazab mereka. Alhasil mereka pun mati di dalam kota mereka sendiri. Kaum Ad dikirimkan angin kencang oleh Allah. Dari angin kencang itu mereka mati berkelimpangan, tak ada yang hidup. Tulang belulang mereka tertinggal di atas tanah. Mereka kira bahwa pintu itu bisa mengunci segala sesuatunya dari mara bahaya, tapi tidak. Begitulah juga kaum Samud dibuat gempa oleh Allah, berguncang kota mereka. Walau punya 10.000 pintu dan penjaganya, pun mereka mati dalam berkelimpangan. Tulang belulang mereka tertinggal di atas tanah. Maka jangan pernah melawan Allah. Jadi kalaupun kita mencoba diri kita orang yang paling aman berbuat maksiat di muka bumi ini, tunggu dulu. Allah lebih hebat dari apa yang pernah kita buat. Jadi pelajaran ji menonongku. Baik merata kita nyo pejabat tinggi. Kita nyo sidro aparat yang betul-betul terpegah laju lah. Urang na anak murid na penjaga tiploh rupai drawa. Mentang-mentang kita seorang jenderal, misal seorang pemimpin, pasukan banyak, mereka lupa bahwa malaikat maut bisa datang ke rumahnya. Jadi minta kepada Allah, jangan pernah melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu Nabi saat itu di akhir hadisnya beliau bersabda, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kaum muslimin, Nabi Muhammad itu punya karakter tersendiri ketika menceritakan kisah. Nabi kita ini kalau sedang menceritakan kisah, ada kalimat fa wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Kalau Nabi dah keluar kalimat itu tanda kisah itu bukan kisah bohong. Sebab begini, Nabi itu pernah bercerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Muhammad pernah bercerita tentang Nabi Hizkil. Nabi Muhammad pernah bercerita tentang Nabi Yusha bin Nun. Pernah dengar Nabi Yusha bin Nun? Nabi Yusha bin Nun, pernah dengar? Nabi yang punya mujizat bisa memberhentikan matahari. Itu kalau lihat matahari beliau berdoa, beliau tunjuk matahari, saya adalah Nabi Allah, saya diperintahkan untuk berdakwah, saya ingin menuju ke kota itu, tolong berhenti jangan malam. Yang mau tegak pegah mana hanya jahli berdaurah Yusha bin Dun. Tapi saya ingin cerita bukan itu. Nabi ketika menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, beliau jarang mengungkap kalimat di hadisnya fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Itu kalau dah Nabi ucap itu tanda bahwa Nabi serius nak main-main lagi. Lalu apa kata Nabi setelah Nabi ucap itu? Laula kasratu haula'il qaumi wa dhajiju aswatihim la sami'a an-nasu min jami' ahli dunya haddatha waq'atish syamsi. Nabi pernah bilang setelah Nabi mengucap tadi itu, wallazi nafsu Muhammadin itu, kalaulah tidak karena kaum ini ada di dunia ini, kata Nabi, kaum yang tadi Nabi sebut, kaum Ad, kaum Samud, lalu ada kaum apa tadi, Jabalak, Jabaras, kata Nabi, kalau bukan karena mereka itu, wadajiju aswatihim, maka akan ada riuh suara mereka, la sami'an nasu min jami' ahli dunia, akan terdengar ke seluruh manusia yang ada di dunia. Nah, kaum muslimin, Nabi sedang menyebutkan kisah ini, diantaranya adalah yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj. Seolah-olah Nabi pernah bilang, kalaulah Ya'juj Ma'juj itu dibangunkan Allah, dibuka, dia keluar ke dunia, matahari itu jatuh ke bumi. Begitu dahsyatnya Ya'juj Ma'juj. Ternyata sampai hari ini masih dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kelak ke depan nanti kita akan bahas khusus siapakah kelompok yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj itu. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu kajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Seruput Budaya Anu Nanggro.
1: Warulun di marpun anda berada, demikian ceramah maghrib atau lekah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Kita ya, Bel.
1: Dah, oh. Wala. Ya. Apa tu? Senang tak ada?
2: Saya.
1: Hana beres kalinya. Proposal tanya tidak tak cik.
0: Asai hana tua ke kamu, hana masalah pagi cik. Tidak bacut, dia tak sabar tanya.
1: Bajan lum tuan tua ke wak don. Bino mandum, mandum tak servis.
3: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dalam kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya, nak peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
4: Yang kita coba program jalan likut rumah Liman kerana yang ada usaha bagi cik. Yang rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tanda dengar. Lun nanti apa?

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada. Selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Terima kasih Werilun pandang setia sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Senangan cukup dan bahagia bahagia kesempatan malamnya ulun tuan Dedi jilun pengendom setanah malam urung ren bahagia di tiurnya uro Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bah program Poh Cakra malamnya. Garwarilun yang kena nama ikutan jadi langsung perlu menggunakan line telepon 0655 atau 0816 7 1886. Dan coba kalian langsung untuk penelpon yang pon yang tak ada sambung bawah ujung telepon 0651. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan so
1: Ulfa Diana.
0: Ulfa Diana, gimana kabar Ulfa malamnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Dedi. Ini Bang Dedi, sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Cik, anak kurung siapa malamnya? Pekan, sakit ego ah?
1: Sama.
0: Oh, kalian kat tengah, mana yang pergi alih abah? Okey, tadi kat sakit ego ni. Salam begitu tu.
1: Salam ya, Bapak Bang Dedi. Keluarga saya selalu ya. Untuk PNI Pagaraya, Kak Inan di Batu, Kak Inan di Kampung Mulia. Buat semua-semua aja Bang Dedi ya. Lagu dari Rizky Cet Bulan ada Bang Dedi.
0: Cet Bulan?
1: Ya.
0: Pakai apa? Hah?
1: Pakai galah Bang Dedi.
0: Pakai galah. Itu aman.
1: Itu.
0: Rizky ya, S nyobek ya, salah ya, ha?
1: Ya.
0: Suara Rizky S ya. Kan?
1: Ya ya Rizky S. Kemudian.
0: Dagan tongannya mantang je. Ngam sabirin lam no na ci cet bulan je je.
1: Enggak.
0: Oh, ka Rizky S ha.
1: Ada biasa
0: ha. Biasa nah, ke malam yo ana berempok lah bancara mana?
1: Nah, sabirin lamno aja Laila ya.
0: Hah?
1: Sabirin lamno Laila.
0: Lagu ji naman trailer nang Laila ba. Ko ye moyo hana ce bulan nyan Laila.
1: Laila nang dia.
0: Trailer ba. Ai, aku kai plung. Okay, cebulan lah. Pele, lagu awal yang ke?
1: Ya, lagu awal dia.
0: Lagu, aci nak kena lebih o ngan bagah perempok dah terdah. Hah?
1: Kau nggak rela aja jangan lama kali.
0: Cepat?
1: Kau nggak ada Rizky S, rela aja dari Rizky Lam.
0: Dari sabirin lamno.
1: Ya, apa media?
0: Hah?
1: Ya itu aja. Kami yang menolong.
0: Iban?
1: Ada.
0: Fuji ada.
1: Ada kok nak dari RCS. Sabirin lamno.
0: Saya cuba kalian ya. Okey lah, nanti Johanna ada gantungan sabirin lamno.
1: Ya, lain-lain
0: bagi dia.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwarilun dilikut ke Ulfa Diana. Dan coba kalian penelpon kedua Pak 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Zoh?
2: Dengan Kak Eli di Pagar Air.
0: Kak Eli di Pagar Air, sehat Kak Eli?
2: Alhamdulillah sehat walafiat seperti Dedi. Sehat Kak Eli juga sehat ino.
0: Entah melaki kembali lagi kan, sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja kan?
2: Menang, teman-teman juga sehat nah?
0: Ya.
2: Lahir dan batin.
0: Talim gitu, tahu mandang malam Kak Eli?
2: Lagu wajib bukan talim milih.
0: Ay lagu je cik.
2: salim yang phone ni tu Daddy, selamat bertugas sampai selesai tu. Semoga sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Daddy ya.
0: Amin.
2: Untuk Ulfa Diana yang bandamang semoga sehat keluarga Sid. Nak cucu di Sabang, bu sehat Sid dengan keluarga, bu bahagia sampai Sid. Untuk Nazar di Lamdom, cucunya Ci, ayah Gan dengan bunda. Untuk Nana di Impul, semoga bahagia selalu dengan keluarga juga. Untuk Wak John yang nak di Gleginting, Pak Jaafar yang nak di Pium, Pak Amri dengan ibu, semoga bu sehat di Kota Malaka. Fitri untuk Ika Atihid, bu sehat di Impul. Untuk Kak Jujana, Wak Dul, untuk Pak Syafi'i Cid, Jujnya Cik, untuk bunda-bunda Mandum lah, semoga bu sehat lah Mandum dan Nyong.
0: Okay.
2: Lagu Sabah dari Marwan, Putik Panjo.
0: Putik Panjo?
2: Betul. Nyong je mahan, Islam wajah je, Daddy.
0: Judul dari siapa penyanyi je?
2: Armawati.
0: Oh, dah cuba kalian yang menyuana antik bah?
2: Ada kalian, mungkin yang kenangan-kenangan dengan Kak Cuk yang sering Kak Cuk putar. Mendingan dia. Kan kerisa, kan keridutan yang menyuningannya, tinggal juga Kak Cuk. Bayang-bayang di mata.
0: Nah. Lu cuba kalian di lain antik menyuana.
2: Menyuana Marwan Putih Panjo bah?
0: Marwan Putih Panjo.
2: Semoga sehat walafiat aman dungdanyo. Semoga nanti Hedi.
0: Get sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parilona Kak Eli yang na di kawasan Pupur Gleganteng. Wak John di Gleganteng. Kak Eli di Pagarai. Tapi tadi dua buah lagu yang kagak kele dua rakan tanya penuh dek je dari malam tak malam yang kena dah mengikutan pada malam yang

0: Mandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembui Lebah Banda Aceh Warilun Mandang untuk Tuan Dedi Ba Malamnya untuk program Poh Cakra ya. Untuk sesi kedua langsung lom dah buka 0651705 atau 0811 67 88 88 0651 takalan warilun halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di mana Pak Didi? Ah ya, haba, haba berwasit, haba belanja, haba perkara, haba perkara, haba lampai.
1: Lampai ya.
0: Ah,
1: lagi mati hati ya.
0: Alhamdulillah sehat. Takutnya yang gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat jadi.
0: Oh boleh. Yang buat KDP tu kebuh nandran.
1: Yang buat KDP?
0: Hmm.
1: Man
0: tak pernah hina orang ibu
1: dah
0: balik tu. Tengok
1: undang
0: dah
1: pegang.
0: Amin.
1: Ke Bandung penyiar tersebut tempat kecuali mempunyai orang agam. Ke Kak Eli saya orang Madiana. Ke Buat Ajar Macam Parikia Muhammad Tri. Ke
0: nyanyi
1: dan
0: sebab orang yang tengah dengar belum
1: tu tadi lagu tu
0: apa tadi? Lagu apa?
1: Sabirin kali
0: tadi. Sabirin kali baru.
1: Oh baru
0: ah. Orangnya gula bawa teh
1: balun gula. Mau papa tak ada orang
0: tadi. Hana telah kan lon jawab kan?
1: Memang betul.
0: Teman cara jawab ulok beo empat tak kok bagi go.
1: Ana.
0: Menyo Hana digantung kan?
1: Menyo Hana digantung dengan
0: tadi. Kau mbak Dran?
1: Bergi awai oleh di Mahayal.
0: Nyan, bergi awai judul di Mahayal Mahayalnya enggak?
1: Yang Hana mulai bagian Hana.
0: Lagunya nama Hana kurupat, Pat Imetom.
1: Oh Imetom ni dia. Wanai macam lo jadi.
0: Yang kian. Lo yakin na lagu yang.
1: Nah jadi.
0: Nah.
1: Oh merangkap yang antara dua yang.
0: Tapi yang judul di merangkap ni ane Hana.
1: Ya Hana dia.
0: Hana tau pegat dalam perataan lagu judul di merangkap.
1: Ada guna awak pegat kita Hana itu macam.
0: Okey. Berarti tak gantung kan pun berapa no?
1: Tak gantung mana you nanti.
0: Get sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey di lika cedera gedayo yang bantak yo anak keperahanan jadi hana dan tulis so nan kalian dah yang nan tak yo anak keperah berarti hana gekemeng tu apa ke nan kok yang tak tulis hino ada hana gekemeng tu to to kok yang ke hana bupu cik yang tak terima tetap tak terima kan dilikut yang si bantak yo atau yang bantak yo ke kotong 18. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar.
2: Apa Bang Didi?
0: Age bata beget tehat.
2: Berehal go.
0: Bu pane bere. Buka-buka habangan bang sa ion sonanan bang yan de. Udah yang nanan nak berah de kok yan.
2: Kada bau di ujung mate ya.
0: Bak ta dengar tu tang kok yan. Man hang kujit berah kadang talah de nah.
2: Yang ke dari wajah tak liung ji wajah kokong nya.
0: Ya ya ya.
2: Palingnya ke Bang Rusli di Turin
0: ah. Bang Rusli di Turin. Lagi tang berada tibu ge tang yang beri go malam kan anak gedamang-damang lah.
2: Betul ramuga.
0: Emangnya tengah damang job tu ke dai ya nah.
2: Nyo,
0: betul-betul. Tak apa cik lagi Adran tengok kamu dah dalam rezeki ke dua ke kamu tenang ke? Nyo, you.
2: Cuma dah bukit nama ke dua. Jadi, you. Kalau dengar lagu Kak Eli di Bagari, ya.
0: Ya.
2: Kalau dengar lagu ke Pak Amri di Kota Melaka.
0: Pak Amri, Kota Melaka.
2: Habis nyalam kita lah. Jadi kecil mana yang dibangun je.
0: Get.
2: Lagu kat tengah nama kampung. Gunung Grute.
0: Gunung Grute. Cicino orang baik talah kah?
2: Cicino dah suci lain. Cicino tau orang yang lagu-lagu arat.
0: Ge. Bila di Aceh Jaya di Pak Jih Mandran?
2: Nampak gitu ke?
0: Hah? Ketua lu rempat?
2: Don li toga nam lari punan do ke lari kuntunong.
0: Berade kurung tunong. Berarti totongan ujung tu dunia mana?
2: Betul.
0: Kan jalannya yang dembuh ke deh ba kubudung kusi kan?
2: Dembuh ba tubuh paruh
0: paruh kan? Ya de. Kau tu jalan rak likut angka.
2: Betul
0: orang ni pegang betul.
2: Kan
0: tempat ke orang ni. Kutuk orang ni tempat lu main-main zaman
2: waktu berubah kan. Ya, jauh-jauh tu dia mengatak kemau ya dia kari dengan kau.
0: Alah.
2: Ya awak-awak kalau tu nama ni kan tempat kuala ni yang mengatak tak buka
0: kan. Berarti orang ni awak ujung tu dia habis duri?
2: Awe, awalnya awe, ini oleh tu nama ni nak lilu nak lamina.
0: Ah, oh, berarti enturi cik si daralun berarti dan di tenan.
2: Betul.
0: Nyol begah nan pasti enturi mam bet begah hino ente dak begah likut ayu
2: nan. Betul. Kala-kala doh mendu, awak doh mendu ni nan.
0: Gak lah doh ngati hunan wajah nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak John yang nah di kawasan Gli Genting di likut Wak John di Gli Genting wari luntan rimang lain lom yang kena damang ikutan only 20 lagunya.

0: Cuma gak sih Warilun, manteng sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Dan terima kasih yang kena damai ikutan bahwa program Pocakra malamnya 0651705 dan 0811 67 88 88. 0651 halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi.
0: Dengan so?
1: Kak Inang di Lamerung.
0: Kak Inang, ho, berkon.
1: Nah, hai, kita nak naik tau ni hanam pun lho.
0: Bahan ni nak, ada mentang-mentang kena jauh lah Inlam, Kak Hana, Kak Kedua kamu.
1: Baik, aku tak buka keratu dah ni. Gona cucu lho, gona cucu lho.
0: Oh, gona lho.
1: Gona
0: sehat ke nang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Dedi.
0: Okay, dengar apa dia?
1: Ya dengar orang nampak nah yang 4 jam nak kan.
0: Mudah-mudahan anak botan dengar tu terima buka.
1: Ana, ayu dah terima buka halah lain nak dah terima buka nak kepala ini mana lah terima buka.
0: Ya. Kamu ho yang kau dah ho lo.
1: Anke dong pi lebih long tu ho lo.
0: Berarti karap tu bulan dah nak terima buka lah enang je kah?
1: Yang kau dah.
0: Kayak jam main ho lah en lagi sang terima buka je.
1: Oh nan ke tiga gua dah ho. Ho ye ikut langen.
0: Kau dah ya. Bukan tak lupa ke tu mendeng.
1: Kalau pun tak kerana lah selama bertugas sampai tuntas-tuntas. Semoga orang sahabat-sahabat yang keluarga.
0: Amin.
1: Alehan ke Pak John mana, ke Bang Udin di ujung mata. Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esha Syed. Alehan ke tak lama ke Bang Amir Mahmud di Waila. Alehan ke tak lama. Alehan ke Kanda. Alehan ke Kak Hayati. Alehan ke mandu-mandu melaju bah. Yang kata mong, yang menjak tamong, yang handa mentamong. Pokok je terkait no salam kompak sesabi. Dia putar tak bawa lagu eh. Dino ngon di bila ngon Dino lah. Apa ke kan? Dino on delay leh. Walau hala delay on Dino.
0: Delay dengan Dino atau Dino dengan delay?
1: Aku menan pokok je putar-putar yang nak roh.
0: Ah nanti bergerak nak bergerak.
1: Dino on delay lah. Ya, Laila Hakim.
0: Hanya hana nak pegah ya, hana tak tetap lagu toy buah hanya hana pas judul.
1: Bila yang dino?
0: Nya hana tu dengan dengan apa?
1: Ya, hana dengan toy judul buah lagu ram di sini tu.
0: Kau kau baik han.
1: Kanyuan.
0: Aku kau jadi urutan lo lagu gantau kah?
1: Oh, urutan kau mencam pun putar wati hule baru je je.
0: Okey,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwari lon di likut ka inang yang na di kawatan Lamreung da jeba kalen lain urang yang ka tetambung ba potong 18. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan to.
2: Ya, awak kota Melaka.
0: Awak kota Melaka. Sehat aguan. Nah, sehat aguan, sehat kan?
2: Ya,
0: nak sehat, nak merupakan orang. Oh, nak. Tak, juga daripada agak dohong anda ke?
2: Ya.
0: Tadi pun kata tahu tentang malamnya warga Kota Melaka.
2: Tadi pun tak kata orang ni, Mak Sehat tapi. Bapak nyamu.
0: Amin.
2: Semoga rezeki berada Allah.
0: Amin.
2: Kemudian aku tema lamaru mati lamare wajah genting ganda ceria. Ya bu,

0: lagu dapo
1: dari itu
0: dari apa karir
1: judulnya
0: Piatan Malang.
1: Hah?
0: Piatan Malang.
1: Piatan Malang. Piatan Malam, Piatan Malam. Oke. Okay. Ya, Undang?
0: Ya, oke.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Kuta Melaka, dilikut warga Kuta Melaka, Cuk Tan, ya, dengan lagu jule teat anak mutalah. Ya, tapi dua buah lagu ya. Karena dua tu. Tapi sesi senilai hendaklah lon press lah menerang Cuk Tan. Beh.

0: Terima kasih Warilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Mandang dibuka untuk sesi jenis malamnya yang kena damang kena gabung. Jid langtung red 0650 7055 atau 0867 88,6. 0811 hilir kalian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan so?
1: Awak pulau Aceh.
0: Awak pulau Aceh?
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Tehat tak goyan?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi nyopi, cukup dah tibu ke lewiknya?
1: Oh, gajah tibu.
0: Okey.
1: Alam Pak Jamat.
0: Dalu Pak Jamat dengan Ren.
1: Ya, okey.
0: Nak awak Aceh tengok mana?
1: Oh tengok.
0: Oh, every hand tadi kupi-kupi tak boleh kelihatan apa tenang lah.
1: Lepas dia ahli
0: lagi. Hei man, kau ni man?
1: Ahli lah.
0: Lepas lu nak lelah lah tu. Kau je kalau kalian dari jembatan manjang lah. Kalian, oh cutan ban getren bak bot lah.
1: Aku
0: pulu anak kalah. Anak apa? Kaje kau kalah drum mantan lelo. Oh mak mantan memet tu tan rupa cepat ni.
1: Oh menando.
0: Oh menando. Okey lah. Pokok je tengok insya Allah. Bu.
1: Janji ya.
0: Janji adalah hutang kan. Nah, tapi nyok kata kan insya Allah anak mentalah juga nyok anak mesti halangan mesti lagi angka.
1: Ya, betul.
0: Tak oh jur pada gaduh dengan cut lah.
1: Ya, betul.
0: Talim tu dah boleh mau cut. Rumah ngerti.
1: Ada ni yang Kelly. Ada ni yang kawa. Tahu nak tanya apa?
0: Ha?
1: Alah.
0: Pak Amri. Amri. Utama lah.
1: Pak Amri. Pak Adion. Ini. Alah,
0: tutup kali je. Kau je ke mana-mana rumah?
1: Haa, mana-mana. Lagu belum
0: tahu. Lagu apa?
1: Haa, lagu belum. Apa lagu lain? Kau matiho tadi hantai tak nak dengar lagi.
0: Haa, malam je dah putar tempat katri hantam dengar lagi kah?
1: Haa. Haa, nak makan nama-nama. Haa,
0: nak nama-nama. Kau nama-nama? Haa, nak dengar?
1: Haa, nak lupa tak
0: kan? Haa, okey lah. Gerbang kata je, Tan.
1: Get
0: insyaAllah. Get waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cutan yang ada di kawasan Pulau Aceh. Dia ikut cutan di Pulau Aceh. Atau gelom yang kagak preh bak 065 Musa. Mudah-mudahan naurung di luar. Tayu damang udalam. Tayu duk bak topa. Halo, assalamualaikum. Halo. Hello. Kita kagak gedebit ke Haji Upi buat gede kita kayak geprek. Okeylah dah cuba kan tolain. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Tehan. Dengan tu?
1: Yabi.
0: Ha?
1: Yabi.
0: Yahbit.
1: Ya, ya.
0: Yahbit. Di boleh kering.
1: Boleh kering.
0: Iban habam lamnyo Yahbit.
1: Bagi
0: asal ni. Kalau jeb kupi.
1: Kalau jeb kupi pun abang
0: ni. Empah waktu yang mari dengan buat topa dah cuti ni. Mental.
1: Kau tu pun tak anak kejap malam.
0: Pupu tu pun tak malam-malam.
1: Yang dengan ibu tak dengan abang sen yang dengan
0: abang ni. Okey lah, tak lupa tu tentang malamnya ya, Bit.
1: Talim ke Bang Dedi ramai mani akhirat bentuk selamat menunaikan akhirat ya.
0: Amin.
1: Sultan di Punoi Tabang ke selamat menunaikan kepada amal kepada Melaka kaini ke kainong ke ayati ya. Azhar Ramdom wajah menunaikan eh, mandu-mandu Bang Dedi. Lagu okay. Juga apa? Lagu Siti Mercedes.
0: Okay, bang?
1: Siti Mercedes.
0: Idran, lagu macam-macam lelaki ya, kau, man.
1: Kau macam-macam, man.
0: Yang lain lagu apa Ubi? Ya. Yang lain?
1: Yang lain. Hana lagu cik aku tinggi mata dia mana mau dah. Sebab bok kena sini.
0: Tak apa kah Johana? Habis hutan ke? Aman tak? Alah. Titi Marta deh. Dan macam tu.
1: Ya, ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Eh, Iban?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bit yang nadi kawatan oleh karing. Terima ngetih ya, bit yang nadi kawatan oleh karing. Terima ngetih jid ke yang kalian damang naka ulfa diana ka eli. Alinya na wajon kainang warga udah meleka awak perlu Aceh dan ya habis tenalus eh. Lagi mah beredaran mungkin nak telah tilap kata baklun pura-pura haba badan mutenda di udara mungkin ada peh bak perataan lagi mah berharakan mendung eh. InsyaAllah tak berempok lom lain wadah lain kesempatan bak program yang taban program poh cakra bak program apa RRI.

Topet Budaya Anu Nanggrok. Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Bu Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 22:53 waktu Indonesia Barat, masih ada 1 kali 60 menit ke depan Marilun untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di perjalanan Rabu 7 Oktober 2026. Kita masih punya banyak lagu-lagu pilihan lainnya hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada berbagai kali ini, kasih sekejap.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Terima kasih Wari Luna dan masuk bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Maulana Andika Mesin Purnama sudah turut menemani kebersamaan Anda Wari Luna di kesempatan malam hari ini di perjalanan Rabu 7 Oktober 2026. Kami berharap dari sekian banyak lagu-lagu pilihan yang sudah kami ketengahkan ke ruang simak Anda dapat menjadi teman baik Anda di sela-sela aktivitas ataupun kegiatan Anda yang sudah menjadi rutinitasnya ya, mungkin di saat malam hari ini. Dan kita berharap juga lagu-lagu pilihan kami ada satu atau dua diantaranya lagu yang Anda senangi, mudah-mudahan sudah terhibur, khususnya Anda yang juga saat malam hari ini sudah mencoba untuk menikmati rehat malam. Setelah seharian melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan, mungkin malam hari ini hanya menyisakan rasa letih, lelah. Bisa menikmati istirahat yang cukup baik di malam hari ini, sekiranya bisa kembali pulih kembali untuk energi yang sudah terkuras tadi, sehingga esok pagi bangkit dengan stamina yang baik, kondisi tubuh ataupun fisik yang baik pula. Kita masih sisakan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya Wari Lun sembari atau hingga kita jalan nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada suara Ramlan Yahya kali ini Wari Lun, satu tembang lama kita mainkan kembali di malam hari ini, Duromo Bisa.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Babelun dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan Anda berada kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina rizqan jadida wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan saliha. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji tentang ilmu akhlak. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal mala in kana mafkudan fayambagi an yakuna halal abdil qana'ah wa in kana mawjudan fayambagi an yakuna halahul isar wasakha'u wa taba'uda minal bukhli. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kehidupan kita berbeda. Kadang-kadang harta yang kita miliki sedikit, kadang-kadang banyak. Ada manusia yang Allah berikan harta yang banyak, dan kadang-kadang ada manusia kehidupan dalam keadaan fakir atau miskin, atau kadang-kadang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Maka berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah, dikala harta yang kita miliki adalah mencukupi untuk diri kita, fayambagi ayyakuna halal abdil qana'ah, maka sikap kita seorang hamba, maka kita sikap kita sebagai hambanya Allah adalah dengan qana'ah, mempadai apa yang Allah berikan kepada kita. Wa in kana mawjudan, bila Allah melebihkan harta kepada kita, kadang-kadang udip dalam kekayaan, al-ghani kaya gebila Allah, fayambagi an yakuna halahul isar wasakhah wa taba'uda minal bukhli, maka berkata Imam Ghazali, maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah bersifat dengan sakha, dermawan, dan menjauhkan daripada kikir. Bila udip dalam keadaan fakir, bersifat dengan qana'ah.
bila udip dalam keadaan kaya, bersifat dengan saha, dermawan, atau menjauhkan diri daripada kikir. Karena di dalam saha itu ada kelebihan yang istimewa yang terkandung di dalamnya. Berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sakha'u syajaratun min asjaril jannah." Rasulullah berkata, "Sakha itu, dermawan itu adalah ada satu nama pohon, yaitu daripada bahagian pohon syurga, asjaril jannah." Nasiba bak kaya dalam syurga yang nan bak kayanya dengan bak syajaratus syakha. Aghdanuha mutadaliyatun ilal ardi. Cabang-cabang kaya syajaratus syakha mencabang kena udunya. Faman akhadha bighadni minha fadahu zalikal ghadnu ilal jannah. Semantang yang mumat dengan cabangnya, dengan cabang kaya syajaratus sakha, fadahu zalikal ghadnu ilal jannah, akan jihaliya olehnya cabang kaya syajaratus sakha ilal jannah, kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada kelebihan sakha, yaitu dermawan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibrilu alaihi salam, qala Allahu ta'ala, inna hadha dinun irtadaituhu li nafsih. Pada suatu hari berkata malaikat Jibril, kata Rasul, pada suatu hari berkata malaikat Jibril bagiku, qala Allahu ta'ala, inna hadha dinun. Berkatalah Allah, inna hadza dinun, bahwa ini adalah agama yang benar. Iqtadaituhu li nafsih, aku rida akannya agama bagiku. Walan yaslahahu illa as-sakha wa husnul khuluq, fa'akrimuhu bihima mastata'tum. Tidak ada jalan kebaikan di dalam agama kecuali bersifat dengan sifat sakha, dermawan, yang pertama. Yang kedua, wa husnul khuluq, baik akhlak. Fa'akrimuhu bihima mastata'tum, maka mulialah kamu dengan dua sifat tersebut, dengan sifat dermawan dan dengan sifat wa husnul khuluq, bagusnya akhlak. Itulah jalan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya bila bersifat, yaitu sakha dan husnul khuluq, bersifat dengan akhlak yang baik. Dan itu sifat dua tersebut, dermawan dan baik akhlak, adalah sifat yang salah satu daripada sifat yang Allah berikan, yang bersifat oleh walinya Allah. Ma jabalallahu waliyahu ila alal alasakha'i wa husnul khuluq. Tidaklah bersifat oleh walinya Allah illa alasakha'i wa husnul khuluq, kecuali di atas sifat dermawan dan baiknya akhlak. Itu adalah sifat yang memiliki, yang dimiliki oleh walinya Allah, wali Allah. Maka sifat tersebut adalah sifat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqila ya Rasulullah, dan pada suatu hari
oleh salah seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul imanu afdal? Apakah iman yang lebih afdal ya Rasul? Bagaimanakah iman yang sempurna yang lebih afdal?" Sehingga Rasul menjawab, "As-sabru was-samahu." Yang pertama bersifat sifat kesabaran. Jikalau Allah memberi cobaan, maka bersikap dengan sabar, bersifat dengan sabar. Jikalau Allah memberikan kemudahan hidup, memberikan nikmat harta yang melebihi daripada keperluan, maka bersifatlah dengan sifat sabar, bersifatlah dengan sifat yaitu dermawan. Itulah iman yang afdal, iman yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, "Khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala wa khuluqani yabghiduhumallahu ta'ala. Fa amma alladhani yuhibbuhumallahu ta'ala fa husnul khuluq was-sakha." Ada dua akhlak. Khuluqani, ada dua akhlak yang Allah cintai, dua akhlak tersebut. Dan ada dua akhlak yabghaduhumallahu ta'ala, yang mana Allah marah kepada dua akhlak tersebut. Fa ammal ladzani yuhibbuhumallahu ta'ala, adapun dua akhlak yang Allah cintai, yang pertama fahusnul khuluq wassakha, yang pertama adalah baik akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat sakha yaitu dermawan. Itu dua sifat yuhibbuhumullahu ta'ala yang Allah cintai, senang Allah, gegalak oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila hambanya memiliki dua sifat yang mulia, itu sifat husnul khuluq dan sifat sakha yaitu dermawan. Ana kriit, ana sifat kriit, selalu memberi walau kadang-kadang hanale. Wa ammal ladzani yabghaduhumullahu ta'ala, dan ada dua sifat yang Allah benci, fasu'ul khuluq wal bukhli. Mana dua sifat? Yang pertama adalah buruk akhlak, akhlak hanagat, dakwah tiga mentutu kadang tepih perasaan orang lain, kadang-kadang wati gepilih bahasa jika tepih hal orang yang lain, atau kadang-kadang bak gemayang, tapi mayangnya jika tepeh perasaan orang lain, atau kadang-kadang dengan kelakuan, dengan perbuatan sehingga mengilanya orang lain, memiliki sifat su'ul khuluq, buruk akhlak. Yang kedua sifat yang Allah benci adalah bukhli, sifat kikir. Nagabi harta li Allah, tapi bersifat dengan sifat bukhli, yaitu sifat kikir. Hana dermawan. Itu dua sifat yang Allah benci. Yang pertama buruknya akhlak, yang kedua bersifat dengan sifat bukhlun, yaitu kikir. Wa idza arada Allah bi 'abdin khairan,
ista'malahu fi qada'i hawa'ijil muslimin. Bila Allah mengiradah kebaikan pada hambanya, ista'malahu fi qada'i hawa'ijil muslimin, maka oleh hamba tersebut selalu di dalam menunaikan hajat orang-orang muslimin. Itu tanda Allah memberikan, mengiradah kebaikan kepada hambanya dengan bersifat sakha, dengan bersifat dermawan. Selalu fi qada'i hawa'ijil muslimin, menunaikan hajat orang-orang muslimin. Na urung-urung yang butuh ta tulung, na tempat-tempat agama yang ingin ta bangun, ta bantu, na masjid, melasah, dayah dan sebagainya, tempat pendidikan agama, urung fakir, miskin. Fi qada'i hawa'ijil muslimin, selalu dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Itu tandanya, kata Nabi, Allah mengiradahkan kebaikan kepada hambanya. Itu jalan. Apakah dengan diberikan hartanya kepada jalan agama atau kepada orang yang lain dapat mengurangkan harta? Secara zahiriahnya mengurangkan, tetapi Rasulullah berkata, ar-rizqu ila mut'imit ta'am asra'u minasikini ila zarwatil ba'ir. Rezeki yang kita berikan kepada orang yang lain mengalir kepada yang memberi asra, lebih cepat, lebih tajam. Minasikini ila zarwatil ba'ir, daripada kita letakkan pisau pada leher unta. Dupna tajam sikin yang tapuduk bak taku unta, yang lebih tajam kepada Nabi, rezeki yang mengalir kepada orang yang memberi, kepada orang yang menunaikan hajat-hajat orang yang lain. Wa inna allaha yubahiya bimat'ami ta'amil malaikah alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bangga, bermegah-megah, bimut'imi ta'am, dengan orang yang memberi makan kepada orang yang lain. Al-malaikah, kepada malaikatnya alaihi salam, alaihimussalam. Bangga Allah memegah-megahkan kepada hambanya Allah yang selalu memberi kepada orang yang, kepada malaikatnya Allah. Dipegah-pegah bak malaikat, karena bangganya Allah kepada hambanya yang bersifat dengan sifat dermawan. Ta'amul jawadi dawa'ud wa ta'amul bakhili da'ud. Makanan orang yang dermawan, memberi makan oleh orang yang dermawan, itulah sebagai dawa'un, itulah sebagai obat. Kadang-kadang na penyakit han pulih, ngen tamubat, kadang ngen bersifat dengan sifat sakha, bersifat dengan sifat dermawan, ngenyan kadang ubat. Karena cik memang menan, ta'amul jawadi dawa'un, di dalam sifat dermawan itu ada terkandung obat, kata Nabi. Di dalam sifat dermawannya na dikandung ubat, yang maknanya ngan dermawannya ubat daripada segala penyakit. Wa ta'amul bakhil da'un, dan sifat kikir itu adalah penyakit. Sifat kikir
yang adalah sebagai daun penyakit. Sifat dermawan itu adalah dawaun, adalah obat. Dan Rasulullah SAW berkata, inna sakhiya qaribun minallahi qaribun minan nas, qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Sifat dermawan itu adalah mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada manusia, qaribun minal jannah mendekatkan kepada syurga, ba'idun minan nar menjauhkan daripada neraka. Wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Adapun sifat kikir, menjauhkan daripada Allah, menjauhkan daripada manusia, ba'idun minal jannah, menjauhkan daripada syurganya Allah, qaribun minan nar, mendekatkan daripada nerakanya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya sifat dermawan dan begitu hinanya sifat kikir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin alimin bakhilin wa adwa udda'il bukhlu." Orang yang bersifat dengan sifat dermawan, walau kadang-kadang tidak memiliki ilmu yang tinggi, Allah cinta kepada orang tersebut. Wa adwa udda'il bukhli, penyakit, bahagian daripada penyakit adalah sifat kikir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan berkata, jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah bersifat dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada manusia pun dengan sifat dermawan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada syurganya Allah adalah dengan bersifat dermawan. Untuk menjauhkan diri adalah pun dengan sifat menjauhkan diri daripada nerakanya Allah pun melalui sifat dermawan. Maka dengan bersifat-sifat dermawan dan akhlak yang mulia, itulah jalan Allah memuliakan hambanya. Dan bila bersifat dengan kikir dan buruknya akhlak, itulah jalan Allah marah kepada hambanya. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatiannya dan mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Untuk edisi Kamis pagi ya, 8 Oktober

Rapet Budaya Anu Nanggrok. Rapet Budaya Anu Nanggrok.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Sari berita. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. BKK Sabang periksa kapal asal Mentawai, tak temukan penyakit. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan Krungmane, Sawang, Batas, Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krungmane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI. Pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Selengkapnya disampaikan oleh Diah Novritaria.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di Pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
4: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak kita temukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
3: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pengembangan lokasi wisata Mendali di pinggiran Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
5: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendali di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendali yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
6: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya Build Back Better and Sustainable.
5: Penataan kawasan Mendali telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

0: Putra Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sumbul Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sumbul Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sumbul Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sumbul Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sumbul Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sumbul Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKAUGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas AKAUGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
4: Minimal guru dan siswa itu dilatih, pertama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan pada yang bidang migas. Ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
3: Adapun untuk diketahui, AKAUGAS merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKAUGAS Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: Warelon di Marapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan Warta Berita Lintas Semuputa Alam pagi ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pukul 6 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya Deddy Riansa bersama Anda Warelon, insya Allah hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini untuk Anda. Mudah-mudahan bisa menemani kebersamaan pagi Anda yang tengah bersiap-siap akan menuju ke tempat tugas ataupun tempat aktif.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Kenapa punya orang sangat tertarik punya sendiri, lupa semua binasa.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

Ingat, harta Anda masa depan Anda. Jangan sembarangan menginvestasikan uang Anda. Hati-hati investasi bodong. Simpanlah uang Anda pada bank-bank yang sudah dipercaya.